0: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami akan menghadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda tentunya dalam berbagai tugas pekerjaan dan aktivitas di pagi ini. Semoga aktivitas yang tentunya Anda lakukan ya bisa berjalan dengan baik dan juga lancar sesuai dengan rencana-rencana kerja yang tentunya sudah Anda susun di hari ini.
1: Lah, kita lanjut ya. Kita jalanin dulu aja gimana?
2: Well, I'm still figuring out what's best for me.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pendengar, saat ini kita akan mengupdate informasi cuaca yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Untuk 26 Juni 2026 kami sudah terhubung dengan prakirawan stasiun meteorologi kelas 3 Naha, ada Rili Jeniawati.
1: RI Pro 1. Laporan terkini.
0: Rili.
2: Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami selaku prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan prakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini, tanggal 26 Juni 2026 pukul 5.00 WITA hingga tanggal 27 Juni 2026 pukul 5.00 WITA. Secara umum, pada pagi hari, cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kondisi ini berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sementara pada malam hari, cuaca didominasi cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Lalu pada dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kondisi ini berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65 hingga 91%. Dan secara umum, angin bertiup dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin sekitar 5 hingga 37 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe berada pada kategori rendah dengan tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5

Pendengar RRI, kami akan mencoba kembali menghubungi Prakirawan Rili Jeniawati untuk melanjutkan informasi terkait dengan cuaca kita di hari ini, 26 Juni 2026.

0: Pendengar, kami sudah terhubung kembali dengan prakirawan Stasiun Meteorologi kelas 3 Naha, Rili Jeniawati. Rili.
1: Baik, kami lanjutkan. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe berada pada kategori rendah dengan tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Kondisi cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan arah angin bertiup dari timur laut hingga timur dan kecepatan angin berkisar antara 11 hingga 41 km per jam. Dimohon untuk waspada akan resiko tinggi gelombang laut terhadap keselamatan pelayaran. Sekian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe dan aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Selanjutnya kami kembalikan ke Studio RRI Tahuna. Terima kasih dan selamat beraktivitas.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Satu informasi untuk Anda di pagi ini, pendengar, Organisasi Maritim Internasional PBB mulai mengevakuasi lebih dari 11.000 pelaut yang terjebak di Selat Hormuz. Operasi tersebut dilakukan setelah Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman. Ini seperti yang dilansir dari Al Jazeera. Di hari Kamis 25 Juni 2026, sebelumnya Iran secara efektif menutup Selat Hormuz menyebabkan banyak kapal tertahan di salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia tersebut. Dan Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional PBB, Arsenio Dominguez, mengatakan operasi evakuasi dilakukan melalui kerjasama dengan beberapa pihak, yaitu Iran, Oman, Amerika Serikat, negara-negara pesisir di kawasan, serta industri maritim internasional. Menurutnya, organisasi ini telah memperoleh jaminan keselamatan yang diperlukan dan memastikan kondisi navigasi aman untuk mendukung pelaksanaan operasi tersebut. Meski demikian, pendengar, belum ada kepastian mengenai kapan jalur pelayaran tersebut akan sepenuhnya kembali beroperasi. Sementara itu, ratusan kapal masih terjebak di kedua sisi selat. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa membacanya di rri.co.id.

0: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam Dialog Interaktif di edisi 26 Juni 2026. Seperti yang sudah kami informasikan bahwa tema atau topik yang kami angkat dalam Dialog Interaktif di hari ini adalah membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat bebas narkoba. Tema ini tentunya sangat relevan karena kita juga memperingati Hari Anti Narkotika Internasional yang setiap tahunnya diperingati pada tanggal 26 Juni. Sebuah momentum tentunya untuk mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam melindungi generasi muda. Generasi yang sehat, cerdas, dan kuat tentu tidak hanya dibangun melalui pendidikan yang baik, tetapi juga dengan lingkungan yang aman, keluarga yang harmonis, serta kesadaran untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba. Dan untuk membahas topik ini pendengar, kami sudah bersama dengan kedua narasumber tentunya di pagi ini yang datang langsung ke studio Pro1 RRI Tahuna. Yang pertama adalah penyuluh narkoba ahli pertama dari BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe, ada Bapak Nur Huda Lubis, SPSI. Selamat pagi. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Dalam keadaan yang
1: baik,
0: sehat ya?
1: Sehat.
0: Oke, kita menyapa apa ini? Bapak atau?
1: Mas saja.
0: Oh, Mas.
1: Lebih muda, terlihat lebih muda.
0: Oke, Mas Nur ya. Oke. Terus juga di sini ada Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tahuna, ada Ibu Krisya Victoria Parera, SPD, MPD. Selamat pagi, Ibu.
2: Selamat pagi.
0: Kere ya kabar ini, Ibu?
2: Marun sema. Sehat.
0: Iya, terima kasih tentunya untuk kedua narasumber kita sudah hadir langsung di studio Pro1 RRI Tahuna, karena kita ketahui bersama kalau di Hari Anti Narkotika Internasional pasti dari BNN sibuk ya, banyak kegiatan yang harus dilakukan pada hari ini. Sementara Ibu Kepsek juga pasti ada begitu banyak kegiatan-kegiatan yang ditinggalkan khusus untuk Dialog Interaktif tentunya di pagi ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktu tentunya untuk berbagi informasi dan juga pengalaman bersama kami di Dialog Interaktif edisi hari ini 26 Juni 2026. Nah, dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional di tahun ini, tahun 2026, apa sebenarnya makna peringatan HANI bagi masyarakat, khususnya bagi generasi muda? Silakan Mas Nur.
1: Oke, baik. Terima kasih. Pertama-tama saya mewakili Ibu Kepala Badan Narkotika Nasional yang hari ini tidak dapat mengikuti acara ini karena ada kegiatan lain. Jadi untuk makna atau ini sendiri, HANI 2026 ini adalah sebuah keprihatinan. Kami di sini bukan merayakan tapi prihatin. Karena dalam kurun waktu 2 tahun dari 2023 sampai 2025 ini ada peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba.
0: Khususnya di Sangihe?
1: Indonesia ini.
0: Di Indonesia, oke.
1: Okay. Jadi peningkatan tersebut dari angka 1,73 menjadi 2,11%. Ini peningkatan kurang lebih menjadi penyalahgunaan narkoba ini, yang pernah menyalahgunakan narkoba ini kurang lebih 4,5 juta jiwa di Indonesia. Nah, ini suatu keprihatinan bersama. Kemudian dari BNN RI Pusat sendiri, karena keprihatinan tersebut, memberikan kampanye, sebuah kampanye yaitu Ananda Bersinar, yaitu aksi nasional anti narkoba dimulai dari anak demi mewujudkan Indonesia bersinar. Yaitu kolaborasi ini tidak hanya dari BNN sendiri, harus melibatkan sektor pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Belum lama ini, kemarin kami melaksanakan talk show terkait HANI, peringatan HANI di Polnustar. Dengan peserta mahasiswa Polnustar untuk ini, merasakan keprihatinan terkait bahaya narkoba. Mungkin kemudian kalau dari SMP, kami kan mitra sekali dengan SMP 3, kami juga bermitra bekerja sama dengan SMP 3 terkait sekolah bersinar.
0: Betul, dan itu sudah dicanangkan sejak tahun 2023 ya. Oke. Nah, kalau terkait dengan kegiatan di Hari Anti Narkotika Internasional ini, apa saja kegiatan yang dilakukan oleh BNN?
1: Oke, BNN untuk tahun 2026 ini memperingati HANI ini fokus ke kegiatan sosial. Mulai yang pertama pemasangan spanduk terkait bahaya narkoba, terkait tema HANI. Kemudian pada tanggal 23 Juni 2026, kami melaksanakan kerja bakti atau bakti sosial di Masjid At-Taqwa Tidore. Kemudian dilanjutkan pada sore harinya kami anjang sana ke Panti Asuhan Immanuel Tahuna. Kemudian hari berikutnya pada tanggal 24 Juni 2026, kami melakukan donor darah di kantor BNNK Kepulauan Sangihe. Kemudian di tanggal 25 Juni 2026 kami melaksanakan talkshow terkait HANI dengan tema membangun generasi cerdas, kuat, dan sehat melalui gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045. Kemudian secara pusat kami juga memberikan hening cipta selama 1 menit. Hening cipta tersebut memiliki tujuan untuk merasakan keprihatinan dan juga menolak keras yang namanya penyalahgunaan narkoba, kemudian peredaran gelap narkoba, dan juga ini adalah sikap moral kami terkait pencegahan dan juga pemberantasan narkoba di Indonesia.
0: Oke, baik. Sebelum kita lebih lanjut lagi tentunya dalam program acara Dialog Interaktif di pagi ini, mungkin masih ada masyarakat yang belum terlalu tahu ya, belum paham juga apa yang dimaksud dengan narkotika ini. Mungkin boleh dijelaskan.
1: Narkotika sendiri sedikit. Ada 3 golongan. Yang pertama ada golongan 3 ini adalah golongan yang dia bisa digunakan dalam pengobatan, tapi itu harus melalui resep dokter. Nah, ini golongan yang ketiga. Kemudian ada golongan kedua. Golongan kedua ini boleh digunakan dalam kedokteran maupun penelitian, tapi harus melalui izin dulu dari Kementerian Kesehatan maupun instansi yang terkait. Kemudian golongan yang pertama ini yang golongan yang sama sekali tidak boleh digunakan untuk apapun kecuali untuk penelitian. Narkotika sendiri adalah zat atau senyawa yang dapat memberikan efek candu. Paling banyak narkotika ini disalahgunakan atau paling banyak beredar itu adalah yang pertama ada ganja, kemudian ada sabu. Belum lama ini BNN pada tanggal 11 Juni melakukan press release pengungkapan kasus, yaitu dari 4 kasus yang 3 diantaranya itu ada di Jabodetabek dan 1 kasus itu ada di Kalimantan Timur, itu pengungkapan kasus sebesar 132 kg sabu. Ini cukup besar, baru di bulan Juni itu. Untuk satu Indonesia dari awal tahun sampai bulan ini, BNN sendiri telah mengungkap 715 kasus. Itu baru
0: cukup banyak.
1: Iya, baru setengah tahun. Ya, semoga ini menjadi kasus terakhir untuk bulan-bulan selanjutnya, semoga turun agar ya ini keprihatinan

0: sendiri paling banyak itu merehabilitasi terkait kasus Lemik Habon.
1: Sampai sejauh ini ada berapa kasus di Kabupaten Kepulauan Sangihe?
0: Tiap tahunnya kami hampir 20 kasus tiap tahun itu untuk merehabilitasi pengguna narkoba di Kepulauan Sangihe.
1: Oke, 20 kasus sampai dengan sejauh ini berarti ya?
0: Tiap tahun, hampir tiap tahun. Tapi untuk tahun ini mungkin 12 kasus.
1: Sampai dengan Juni ini?
0: Iya.
1: Oke, 12 kasus yang direhabilitasi.
0: Iya, untuk anak ini.
1: Oke, anak usia berapa kira-kira?
0: Untuk anak sendiri kan mulai dari rata-rata kalau dari kami itu SMP sampai SMA. Nah, itu.
1: SMP sampai dengan
0: SMA.
1: SMA.
0: Paling banyak.
1: Oke. Yang paling banyak kasusnya ya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, apa sebenarnya dampak jangka pendek, jangka panjang dari penyalahgunaan narkoba tentunya bagi kesehatan dan juga masa depan generasi muda ini?
0: Baik. Untuk kesehatan sendiri, tentu saja mohon izin Ibu Guru, mungkin kalau guru sendiri merasakan bahwa anaknya yang dulu, muridnya yang dulunya rajin sekolah, kemudian dia akan berubah sikap dan sifatnya. Mungkin lebih emosinya, mungkin lebih tidak bisa terkontrol. Kemudian semangat untuk belajarnya akan hilang. Kemudian jarang sekali masuk sekolah, bahkan bolos sekolah itu sering. Kemudian ketika mungkin di sekolah dia tidak ada semangat, dia cuma tidur, tidak ada semangat untuk belajar. Nah, tentu saja karena tidak adanya pendidikan yang dia terima, untuk masa depannya mungkin akan terganggu. Banyak sekali kasus, ada beberapa kasus di, mungkin ada kasus yang pernah saya temui, Lemik Habon ini, apalagi yang Lemik Habonnya karena di Kepulauan Sangihe banyak, ada beberapa yang sampai mereka itu mengalami gangguan jiwa. Nah ini, ya ini sekali lagi kalau kami BNN itu hanya sebagai leading sector di mana kami itu membantu pemerintah ataupun tangan kanan pemerintah untuk masalah narkoba. Kami ini juga tidak bisa berjalan sendiri, makanya kami ini bekerja bersama dari sektor pemerintah, pendidikan, untuk tadi, untuk mengkampanyekan bahaya narkoba.
1: Oke, baik, karena memang sangat penting sekali juga ya untuk generasi muda kita, karena nanti juga yang akan menjadi penerus bangsa adalah generasi muda itu sendiri. Nah, dari BNN tadi telah menjelaskan bahwa pentingnya pencegahan narkoba juga di lingkungan pendidikan, bahkan juga sudah bekerja sama ya dengan sektor pendidikan. Menarik tentunya untuk kita lanjutkan bagaimana implementasi nyata di sekolah, khususnya ya kita yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya juga yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Tahuna SMP Negeri 3 Tahuna yang dari tahun 2023 telah dicanangkan sebagai sekolah bersinar. Seperti apa Ibu Kepsek?
2: Ya, terima kasih. Jadi sebagai lembaga pendidikan di mana peserta didiknya adalah remaja yang kita tahu bersama itu sangat rentan dengan pengaruh narkoba, kami menjemput program dari BNN yaitu Sekolah Bersinar, dan ternyata pada saat itu kami adalah salah satu-satunya sekolah SMP yang pertama-tama melaksanakan program Sekolah Bersinar. Dan di semua jenjang di Kabupaten Sangihe itu SMP 3 juga untuk pertama menjemput program dan melaksanakan Sekolah Bersinar. Kami merasakan itu sangat penting mengingat remaja yang ada di sekolah ini sangat rentan dengan pengaruh narkoba dan lingkungan sekitar sekolah yang belum 100% mendukung kenyamanan, keamanan anak-anak didik kami. Dan setelah kami mencanangkan program Sekolah Bersinar dengan satuan tugas yang sudah terbentuk, kami terus berkoordinasi dengan BNN dan coba menyusun beberapa strategi, bahkan kegiatan-kegiatan yang harus kami lakukan demi untuk lebih serius lagi menangani masalah-masalah yang akan menjadi pintu masuknya anak-anak ke bahaya narkoba.
1: Oke, setelah dicanangkan oleh BNNK Kepulauan Sangihe dan juga pemerintah kabupaten, langkah konkret apa yang pertama kali dilakukan sekolah dalam menindaklanjuti program ini?
2: Ya, jadi yang paling pertama tentunya kami membuat revisi terhadap visi sekolah, di mana bersinar, sekolah bersinar ini dicantumkan dalam visi sekolah kami dan mengundang orang tua bahkan pemerintah yang terkait di dalamnya

0: Juga pihak BNN dan Puskesmas, bahkan kepolisian untuk duduk bersama menyusun berbagai strategi untuk kelanjutan dari program ini.
1: Apakah ada perubahan atau mungkin penguatan ya dari sekolah, aturan sekolah setelah status bersinar ini ditetapkan, khususnya terkait pembinaan dan pengawasan siswa ini?
0: Jadi setelah beberapa kegiatan disusun dalam program sekolah bersinar ini, jadi ada sekitar 8 kegiatan yang kami lakukan demi untuk suksesnya program ini. Yang pertama, kami melakukan edukasi dan penyuluhan secara rutin tentang bahaya narkoba. Biasanya itu dimulai pada awal tahun ajaran ketika sekolah melaksanakan MPLS. Ya. Program ini dimasukkan, dilakukan sosialisasi kepada peserta didik yang baru, murid yang baru kelas 7. Kemudian ada program yang baru diluncurkan oleh BNN yang bersinergi dengan Kemendikdasmen, yaitu judulnya IKAN, ya, bukan ikan tuna. IKAN, integrasi kurikulum anti narkoba. Jadi kami pun mengintegrasikan materi pencegahan narkoba ke dalam pembelajaran. Jadi ketika guru mengajar IPA, maka di sana dimasukkan bahwa untuk menjaga kesehatan kita, jangan kita mencoba ini dan itu, dampaknya akan seperti ini. Juga tentang tanggung jawab pada mata pelajaran PKN. Kemudian agama juga, ataupun pada bahasa Indonesia, yaitu membuat pidato-pidato tentang bahaya narkoba. Itu untuk intrakurikuler. Kemudian ada juga kampanye anti narkoba yang dibuat melalui poster-poster, mading, juga lewat media sosial, ataupun pada apel dan upacara pagi. Kami punya program juga satu tantangan literasi mingguan. Ada anak-anak yang membaca tentang narkoba, kemudian mereka akan presentasikan di apel ataupun di upacara kepada teman-temannya. Itu juga salah satu. Kemudian mengembangkan kegiatan-kegiatan positif, ini masuk pada ekstrakurikuler, olahraga, seni, pramuka, dan kegiatan OSIS lainnya. Kami terus memperkuat program ini dengan layanan bimbingan konseling, ya, membantu murid-murid yang bermasalah. Kemudian meningkatkan pengawasan di lingkungan sekolah. Jadi ada waktu-waktu tertentu di mana security bersama piket itu akan keliling. Kebetulan sekolah kami bagian kirinya belum ada pagar, ya, hanya bagian kanannya. Kemudian di bagian kiri ini kebun penduduk. Jadi sangat enak kalau mereka duduk-duduk di kebun. Jadi kami melakukan pengawasan keliling untuk melihat anak-anak yang mungkin ada sementara duduk di sana, mungkin ada hal-hal yang mereka lakukan. Kemudian untuk kokurikuler, kami lakukan itu lewat 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ya. Ada jurnal yang kami buat untuk dikontrol oleh orang tua. Jadi sejak bangun pagi sampai tidur malam itu ada kontrol dari orang tua apa yang mereka lakukan. Karena kami meyakini kerjasama orang tua itu sangat perlu, ya. Selanjutnya, kerjasama dengan pihak-pihak terkait, BNN, kepolisian, dan Puskesmas untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Dan yang terakhir, kami mencoba membentuk kader yang sering disebut duta narkoba, ya, di sekolah. Itu bagiannya kesiswaan, jadi ada pengurus OSIS yang menjadi kader narkoba. Dan kami merasakan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ini sangat memperkuat, ya, program ini, dan berdampak baik bagi anak-anak didik kami. Sekalipun ada juga tantangan-tantangan yang harus kami hadapi.
1: Seperti apa itu tantangannya kira-kira, Ibu?
0: Biasanya tantangannya yang tadi saya sebutkan tadi, lingkungan yang belum ada pagar kelilingnya itu. Jadi kadang mereka lari sampai petugas tidak bisa mendapatkan mereka, ya.
1: Ini boleh kejar bahwa, ini.
0: Iya, ada anak-anak yang memang, ya, punya keadaan kondisi mental yang terganggu mungkin, keadaan rumah, keluarga juga, orang tua yang, ya, saya bisa katakan ada orang tua yang tidak peduli dengan keadaan anak, ya. Mungkin latar belakang pendidikan sosial orang tua, sehingga kadang anak terbiarkan. Itu juga menjadi tantangan kami untuk memperkuat program ini.
1: Oke, okay. Baik, kalau tadi sektor pendidikan, ya, tantangannya, kalau dari BNN sendiri apa kira-kira tantangan untuk mengatasi narkoba tentunya yang ada di Sangiha ini.
2: Baik, kalau dari pendidikan tadi mungkin sektor pendidikan tadi boleh dikatakan keluarga salah satu tantangannya. Nah, kami juga sama merasakan bahwa keluarga dan masyarakat tentunya. Karena banyak sekali masyarakat itu yang tidak peduli terkait narkoba sendiri. Mereka menganggap masih mungkin kenakalan anak-anak mereka itu masih dianggap wajar. Padahal itu adalah mungkin salah satunya adalah kenakalan ketika anak sekolah masih SMP, SD itu sudah mencoba rokok. Banyak sekali di luar sana itu masyarakat masih menganggap ya itu masih wajar.
1: Di batas wajar
2: di batas wajar. Bahkan di luar sana masih banyak orang tua atau bapaknya ini yang meminta tolong anaknya untuk membelikan rokok. Ya. Ini salah satu kendala dari kami bahwa orang tua itu juga harusnya sadar bagaimana orang tua itu mendidik anaknya. Kalau anaknya diminta untuk tidak merokok, maka orang tuanya juga harus memberikan pelajaran, bukan hanya menyuruh, tapi orang tua harus memberikan contoh,
1: teladan
2: gitu. Nah, itu salah satu kendala kami. Maka dari itu kami tidak hanya mengkampanyekan ini kepada media sosial, kami juga turun langsung melalui sosialisasi. Kemudian kami juga jemput bola lagi ke sekolah dengan sebagai inspektur upacara. Kami juga memberikan sosialisasi di situ, tapi sekali lagi kendala di masyarakat ataupun keluarga, karena kami terlalu kurang waktu untuk turun langsung ke masyarakat maupun ke keluarga. Mungkin itu saja.
1: Untuk sosialisasi ini apakah juga menjangkau yang ada di pulau-pulau? Karena kalau bicara Sangiha kita bukan hanya di daratan ya, tetapi ada juga masyarakat kita yang ada di pulau-pulau, seperti apa?
2: Mungkin kalau untuk tahun ini karena terbatasnya anggaran mungkin belum sampai pulau-pulau, tapi kami menyasar dari pulau-pulau ini melalui salah satunya ya ini program dari RRI ini. Karena kami tahu pasti RRI ini didengar sampai pulau-pulau selain di pusat kota Tahuna ini. Kemudian kami juga melalui media sosial, ada Instagram, ada Facebook, yang dimana di situ ada konten-konten terkait P4GN atau pencegahan pemberantasan penyalahguna narkoba. Untuk ke pulau sendiri terakhir pada tahun 2024 di Nusa Tabukan kami, di Pugide. Terakhir di SMP Nusa Tabukan.
1: Oke, baik. Memang sudah ada langkah-langkah yang dilakukan ya. Dan memang seperti yang disampaikan oleh Mas Nur tadi bahwa tantangannya kembali lagi ke keluarga. Karena misalnya ini ya, memang sudah menjadi perhatian juga kita semua, sudah tidak lagi menjadi rahasia tentunya bahwa ketika ada anak-anak misalnya atau juga saudara, keluarga kita yang menggunakan narkoba, justru pemikiran dari orang-orang di sekitar ketika melaporkan ke BNN justru takut karena nantinya akan berurusan dengan pihak kepolisian, bukannya direhabilitasi tetapi justru akan ke pihak kepolisian untuk ditindak. Nah, seperti apa BNN tentunya melakukan bisa dikatakan menenangkan masyarakat sehingga mereka tentunya tidak takut dengan hal ini.
2: Jadi begini, kami di BNN juga ada yang namanya kampanye no stigma. Jadi menganggap bahwa kalau mungkin dulu mungkin dulu penyalahguna narkoba ini adalah tersangka. Dulu-dulu itu banyak sekali narapidana ataupun di penjara sana adalah korban-korban penyalahguna narkoba, bukan pengedarnya tapi korbannya. Nah, ini sekarang dirubah dengan no stigma tadi. Dan jadi penyalahguna narkoba itu adalah seorang korban, bukan seorang tersangka. Nah, jadi karena korban maka itu harus diselamatkan. Maka dari BNN sendiri ada yang namanya TAT, tes asesmen terpadu. Kami melibatkan dari unsur kepolisian, kejaksaan. Di situ meneliti apakah jika terdapat tersangka ini apakah dia bisa dimasukkan ke rehabilitasi atau di kasus hukum atau penjara. Di situ dilihat dari barang bukti yang didapat, apakah itu sesuai untuk dibilang untuk pengedar atau itu hanya pengguna. Jika hanya pengguna maka dia harus dan wajib direhabilitasi. Tapi sebaliknya jika dia lebih dari pengedar maka dia harus memasuki hukuman.
1: Setelah diproses dan juga mungkin diinterogasi dulu ternyata dia ke pengguna atau juga pengedar ya, pengedar maka ke tindak pidana tentunya. Oke, akan diserahkan. Itu akan ditangani langsung oleh BNNK atau mungkin bekerja sama juga dengan kepolisian?
2: Untuk ini tergantung. Jadi ada ini kan kami BNN sendiri adalah narkotika. Jadi kami ini adalah fokus ke narkotika. Untuk psikotropika bekerja sama dengan teman-teman dari Polres, kepolisian. Jadi nanti ternyata dia kecanduan psikotropika lagi, itu akan kami rehab. Di BNN akan kami rehab.
1: Di sini di BNN Sangihe.
2: Untuk rawat jalan itu di BNNK Kepulauan Sangihe. Jadi untuk yang mungkin yang kecanduannya ataupun ini dampaknya terlalu berat, mungkin akan kami kirim ke Lido atau di sini ada di Bogor sana, ada di pusat rehabilitasi BNN. Nah, ini untuk sekali lagi untuk masyarakat juga, jika ada keluarga atau teman ataupun saudaranya ataupun tetangganya yang ternyata menyalahgunakan narkoba, tidak usah takut untuk melaporkan ke BNNK Kepulauan Sangihe. Lebih baik melaporkan daripada nanti ketangkap. Nanti kalau ketangkap ternyata barang buktinya banyak, itu malah bisa masuk hukum. Tapi jika dia hanya pengguna ataupun penyalahguna narkoba, lebih baik ke BNNK kemudian rehabilitasi.
1: Oke, baik. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Oke. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, di dialog interaktif kami juga membuka kesempatan untuk Anda bergabung melalui line telepon 0812-5503-8009 atau chat di kolom komentar WA di nomor yang sama, atau Anda bisa chat juga di kolom komentar Facebook Pro 1 RRI Tahuna karena kami live streaming juga dialog interaktif di Pro 1 RRI Tahuna. Sebelum kita lanjut lagi dengan dialog interaktif di pagi ini, kita akan dengarkan satu lagu dari daerah Sangihe berikut ini.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hush, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

0: Kembali lagi kita di dialog interaktif pagi ini masih juga membahas topik terkait dengan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional yang jatuh pada tanggal 26 Juni 2026, membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat bebas narkoba. Baik, masih bersama juga dengan dua narasumber kita yang hadir tentunya di pagi ini. Di sini sudah ada yang bergabung melalui WA ini. Ada Bapak Hulik Manahede di Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Izin kasih usul atau saran, kalau boleh baking sosialisasi di setiap kampung tentang bahayanya narkoba serta langkah yang diperbuat untuk mengantisipasi atau menghindari agar tidak terjerumus atau terlibat pada penggunaan atau penyebaran obat terlarang seperti narkoba. Silakan Mas Nur untuk menanggapinya.
1: Baik, izin Bapak
0: Hulik Manahede.
1: Hulik Manahede. Jadi untuk menjawab pertanyaan Bapak yang pertama tadi, sosialisasi di kampung. Jadi BNN sendiri, Pak, itu sosialisasi di kampung itu gratis. Dimanapun itu gratis. Tinggal apa? Tinggal dari kampung ataupun dari sekolah ataupun dari instansi manapun menyurat kepada kami, kepada BNN untuk menyurat untuk sosialisasi. Kami akan datang ke sana dan akan mensosialisasikan bahaya narkoba terkait P4GN lagi kepada masyarakat maupun sekolah yang mengundang kami secara gratis kami.
0: Oke, Pak Hulik Manahede tadi sudah dijawab langsung ya. Jadi mungkin bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Mas Nur tadi, kalaupun memang ada ingin ada sosialisasi di Kampung Bahu misalnya. Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara, silakan dari pemerintah kampung untuk menyurat ke BNN dan pasti BNN juga akan turun langsung untuk melakukan sosialisasi seperti apa bahaya narkoba, langkah-langkah yang tentunya bisa diperbuat ya untuk mengantisipasi atau menghindari agar anak-anak khususnya tidak terjerumus atau terlibat pada penggunaan atau penyebaran obat terlarang atau narkoba ini sendiri. Tetapi Mas Nur, apakah semua kasus yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe hanya pelajar saja atau ada juga yang misalnya dari usia-usia dewasa misalnya, orang tua misalnya?
1: Tentu ada. Kalau narkoba sendiri kan sudah menjadi rahasia umum ya kalau di Sangihe, apalagi Sangihe ini bahan adiktif yang paling banyak disalahgunakan. Salah satunya ada rokok, ada mungkin kalau di sini cap tikus, itu kan salah satu. Ya, jadi banyak sekali di sini. Nah, ini untuk orang tua selama ini yang kami tangani, untuk orang tua belum ada. Untuk itu kebanyakan masih mungkin remaja dan dewasa yang belum orang tua tapi yang masih dewasa. Mereka ini kan karena mungkin keinginan tahunya lebih banyak, mungkin ingin mencoba-coba, karena ingin mencoba-coba mereka, maka
0: mereka menggunakan.
1: Ya. Okay. Tapi kalau untuk orang tua, untuk narkotika sendiri belum ada.
0: Belum ada kasusnya ya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kita kembali ke Ibu Kepsek. Ibu Kepsek, kalau di SMP Negeri 3 Tahuna, adakah misalnya anak-anak yang menggunakan salah satu jenis narkoba ini?
2: Ya, puji Tuhan sampai hari ini belum ada untuk khusus narkoba. Cuman untuk zat adiktif seperti rokok, kemudian ada juga yang lagi tren sekarang itu vape, apa namanya itu?
0: Vape, betul.
2: Iya, itu ada 1-2 murid yang terlibat dengan itu, tetapi dengan berbagai pendekatan yang efektif, kami coba untuk menyelamatkan mereka dan bersyukur itu anak-anak sudah boleh berubah dan boleh belajar dengan baik. Jadi kami ajak mereka berbicara secara pribadi.
0: Share begitu ya, sharing.
2: Sharing dengan anak, apa alasan mereka, mengapa sampai mau coba itu. Karena menurut mereka, ibu baru coba. Nanti ibu cuma ada pegang tamang punya. Ya, tetapi kami terus menelusuri dan memberi edukasi yang jelas apa bahaya bagi mereka. Baik untuk kesehatan mereka, untuk karakter mereka, juga untuk masa depan mereka tentunya. Dan kami terus melibatkan guru BK dan sekarang kami ada guru wali yang khusus menangani anak-anak, beberapa anak. Jadi kalau ada 20 guru itu mereka memegang beberapa murid untuk Terus ada perhatian yang intens setiap hari, termasuk ketika ada gerak-gerik yang mencurigakan, itu guru wali yang akan menangani itu bersama guru BK. Kemudian ada komunikasi dengan orang tua tentunya untuk kerjasama demi untuk menolong anak ini tentunya. Ya, dan kami terus mengarahkan mereka pada kegiatan-kegiatan positif, kegiatan e-school tentunya, olahraga dan lain sebagainya. Ya, jadi puji Tuhan sampai hari ini belum ada yang untuk memang untuk narkotika
0: ya. Okay. Di era media sosial dan informasi yang begitu cepat ya saat ini Ibu, bagaimana cara dari sekolah membekali anak agar tentunya tidak mudah terpengaruh ajakan-ajakan yang negatif?
2: Iya. Tentunya yang paling pertama motivasi diri sendiri ya. Mereka terus dibekali akan apa yang mereka lakukan, dampaknya bagi diri mereka sendiri. Jadi mereka terus dibekali untuk menyayangi diri mereka, mempersiapkan hari depan mereka sejak sekarang ini. Dan tentunya terus diingatkan-ingatkan kepada mereka bahwa tidak ada penyesalan yang datang lebih dahulu, tetapi penyesalan akan datang kemudian. Dan terus berhati-hati dengan dunia sosial yang sekarang ini sudah semakin canggih, termasuk membuat disiplin untuk gadget, ya, HP. Kemarin-kemarin kami hanya memberi peluang mereka untuk memegang HP ketika ada mata pelajaran yang membutuhkan perangkat tersebut. Selain itu, HP mereka ditinggalkan ke wali kelas, tetapi setelah ada penegasan dari Kemendikbud bahwa mengurangi penggunaan handphone. Maka kami pun membuat kesepakatan bahwa untuk murid yang ke sekolah tidak membawa handphone.
0: Tidak ya, boleh ya.
2: Iya, kalaupun ada pengeluhan dari orang tua mungkin karena jarak atau seperti apa, handphonenya dipegang oleh wali kelas.
0: Nanti
2: wali kelas yang hubungi, okay, diteruskan ke murid.
0: Nanti dikembalikan setelah selesai sekolah ya berarti. Oke, okay, kalau dari pihak BNN sendiri seperti apa? Di era media sosial dan juga informasi yang begitu cepat.
1: Baik, kami di BNN juga di era digitalisasi ya di sini. Jadi kami juga mengikuti tren, salah satunya juga kami memiliki beberapa akun media sosial. Ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube, ada TikTok, ada Facebook lagi. Nah, kami di situ juga mengkampanyekan bagaimana bahaya narkoba, mengkampanyekan bagaimana pencegahan dan pemberantasan narkoba. Dan juga kami di BNN Pusat memiliki call center yaitu 182. Call center sendiri ini 24 jam setiap hari, aktif, tidak ya? Ada liburnya, aktif. Jadi di mana jika masyarakat mengetahui terkait penyalahgunaan narkoba, peredaran gelap narkoba, boleh menghubungi 182. Kami akan turun langsung ke lapangan untuk memberantas narkoba ini.
0: Menindaklanjuti ya, laporan dari masyarakat. Iya. Nah, kalau di Kabupaten Kepulauan Sangihe adakah modus operandi misalnya ya untuk masuknya narkoba? Karena kita lihat bersama di era digitalisasi ini kan ada misalnya narkoba yang biasanya dibungkus dengan permen atau dibungkus juga dengan hal-hal lain. Adakah di Kabupaten Kepulauan Sangihe ditemukan hal seperti itu?
1: Pernah ada kasus terkait psikotropika, tapi ini di Tabukan Utara ini paket dalam dia membeli dari online. Nah ini noh, jadi mungkin operandinya sekarang karena adanya COD. E-commerce ya, COD e-commerce ini yang cukup berbahaya. Kemudian untuk modus penggunaannya ini, sekali lagi yang tadi ada Ibu Kepala Sekolah SMP 3 bilang terkait vape ini, ini juga ada beberapa kasus yang bahkan sekarang, sampai sekarang ini BNN dan juga BPOM dan juga instansi terkait ini baru menggodok terkait pelarangan vape secara nasional. Di latar belakangnya apa? Karena di Singapura sendiri untuk vape ini sudah dilarang karena ada kasus di mana vape, cairan vape ini diganti oleh narkoba. Ada ganja sintetis dan juga etomidate. Nah ini ya, etomidate sendiri baru, narkoba baru, narkotika baru yang dimasukkan. Ini yang cukup berbahaya. Jadi kalau mungkin orang-orang lain lihat, ya dia hanya menggunakan vape. Tapi ternyata di dalam vape itu sudah dicampur tadi. Jadi mungkin kewaspadaan, jadi memang ini perlu waspada ini. Orang tua maupun masyarakat ini bisa saling membackup maupun mengontrol anak maupun saudara-saudaranya terkait penyalahgunaan vape, apalagi vape ini ya.
0: Tadi kan sudah sempat disampaikan bahwa di dalam vape itu ada cairan ya, cairan yang bisa dikatakan narkoba. Seperti apa mungkin efeknya yang mungkin bisa kita kenali? Oh ternyata ini vape yang ada narkobanya.
1: Iya. Jadi kalau vape yang ada narkoba ini boleh dibilang dorang ini menyebutnya vape getar.
0: Oh vape getar.
1: Iya vape getar karena efeknya tubuh ini menjadi seperti bergetar begitu.
0: Bergetar. Iya. Berapa lama dia bergetar itu?
1: Tergantung dia sampai dia
0: penggunaannya,
1: karena penggunaannya ya? Iya karena pernah ada kasus di Riau kalau nggak salah itu ya ada seseorang yang menggunakan vape getar dia sampai badannya mungkin merasakan bagaimana karena ya namanya bahan adiktif yang bahan kimia yang dimasukkan ke tubuh pasti efeknya tidak akan sebaik makanan-makanan bergizi. Nah, jadi dia akan mengganggu kontrol tubuh, mungkin mengganggu sarafnya. Iya, otaknya sampai ke otak gitu.
0: Oke, nah bila misalnya ditemukan hal seperti itu, apa yang harus dilakukan? Karena kan paling banyak juga kita di masyarakat ini awam juga ya ketika oh tapi anak ini kira-kira pakai vape yang ada narkoba atau mungkin vape biasa. Kalaupun misalnya super getar begitu, kira-kira mau kemana kira-kira orang tua ini?
1: Yang pertama mungkin orang tua boleh bicarakan tersebut kepada anaknya yang pertama mungkin klarifikasi dulu apakah ini yang digunakan begini. Misal di situ anak tidak bisa menjawab ataupun ada penyangkalan dan orang tua tidak bisa membenarkan apa yang dikatakan anaknya, mungkin bisa berkonsultasi dengan BNN.
0: Okay.
1: Nah, konsultasi di sini mungkin nanti dari BNN akan menindaklanjuti dengan kalau di situ ada indikasi penyalahgunaan narkoba mungkin bisa dengan tes urin sebagai pembuktian apakah dia memang menyalahgunakan narkoba atau tidak. Ketika sudah terbukti dia ternyata menyalahgunakan narkoba, mungkin dari kami dari BNN akan melakukan rehabilitasi. Nah, ini lagi peran orang tua tadi dari awal tadi kan bagaimana banyak sekali orang tua ini yang menganggap bahwa ketika anaknya terkena kasus narkoba itu menjadi suatu aib. Padahal ketika anaknya menyalahgunakan narkoba jangan ditinggalkan, dirangkul dan bagaimana caranya diobati. Stigma masyarakat sekarang kan bagaimana seorang penyalahguna narkoba itu kan malah disalahkan. Ya memang itu sesuatu hal yang salah, tapi dalam narkoba ini tidak cukup menyalahkan. Kita harus merangkulnya, harus mengobatinya, mendampinginya. Orang-orang yang menyalahkan gunakan narkoba ini kan karena mereka merasakan kesepian sebenarnya. Itu
0: sendiri. Oke. Baik. Nah, kita sudah di penghujung kebersamaan kita ya dalam dialog interaktif di pagi ini tidak terasa kita sudah berada di penghujung dialog interaktif. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada sekolah-sekolah lain ya Ibu Kepsek di Kabupaten Kepulauan Sangihe terkait gerakan sekolah bersinar ini?
2: Ya, jadi saya berpesan untuk semua tenaga kependidikan, tenaga pendidik yang ada di sekolah-sekolah, yang ada di Sangihe khususnya, mari kita berkomitmen menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas narkoba tentunya, melalui pendidikan, melalui pembinaan karakter, serta kerjasama dengan orang tua dan berbagai pihak terkait. Harapannya juga untuk orang tua, jangan menyerah, ya, tetap semangat, tetap kuat untuk melindungi anak-anak kita dari bahaya narkoba. Dan juga satu kali untuk murid ya, untuk murid-murid generasi muda, kita harus berani berkata tidak pada narkoba dan selalu mengisi waktu dengan hal-hal yang positif, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, sehingga tidak ada pikiran-pikiran untuk mencoba hal-hal yang tidak baik, hal yang negatif ya.
0: Oke, untuk Mas Nur sendiri, Mas Nur, apa pesan bagi para orang tua agar komunikasi ya, komunikasi dengan anak tetap terbuka sehingga anak akan merasa nyaman bercerita ketika menghadapi masalah, karena sampai sejauh ini salah satu hal itu yang mungkin menjadi permasalahan ya antara anak dan orang tua, bahwa anak tidak mau bercerita, tidak mau terbuka juga dengan orang tua misalnya karena takut atau mungkin ada hal-hal lain yang dirasakan dan dihadapi oleh anak itu sendiri. Dan apa pesan dan harapan dari Mas Nur kepada generasi muda dalam momentum Hari Anti Narkotika Internasional ini?
1: Untuk orang tua, jadikan atau posisikan diri Anda itu menjadi teman anak Anda. jangan ada jarak antara orang tua dan anak, jangan ada itu yang namanya komunikasi yang tidak baik. Dengarkan curhat anaknya dan bagaimana perasaan anaknya. Jangan hanya bisa menuntut, tapi juga dapat mendengarkan. Kemudian untuk anak-anak di Sangihe, tanamkan cita-cita kalian sedalam-dalamnya, gapai cita-cita kalian, dan jauhi narkoba.
0: Oke, terima kasih kepada narasumber kita, ada Mas Nur Huda Lubis SPSI dan juga Ibu Krisya Victoria Parera SPD MPD atas apa yang tentunya sudah disampaikan pada saat ini, ilmu, motivasi tentunya yang telah dibagikan untuk seluruh pendengar RRI. Semoga tentunya melalui dialog ini kita semakin memahami bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba bukan hanya menjadi tugas pemerintah atau BNN ya, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama, keluarga, sekolah, masyarakat, dan tentu saja generasi muda itu sendiri. Dan mari kita jadikan momentum Hari Anti Narkotika Internasional yang diperingati setiap tanggal 26 Juni sebagai pengingat untuk terus membangun generasi yang sehat, cerdas, berprestasi, berkarakter, dan yang paling penting adalah bebas dari penyalahgunaan narkoba. Saya Alfrina Tamarindang, dan juga di bagian gatekeeper ada Sriani Ropia, di operator ada Bella Rompas, mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda dalam program acara dialog di pagi ini. Salam sehat, salam cerdas, dan selalu katakan hidup sehat, prestasi hebat, Indonesia bersinar dan tanpa narkoba. Sampai jumpa dan selamat pagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

juga di live streaming ini. Pak Paulus lagi ini.

Pendengar Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf mengajak Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat Indonesia atau SP2MI berperan untuk menjangkau anak-anak yang belum sekolah. Peran tersebut dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan sekolah rakyat dan memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin. Ajakan itu disampaikan Gus Ipul saat menjadi keynote speaker pada Silaturahmi Nasional SP2MI 2026 di Jakarta Timur. SP2MI dapat membantu pemutakhiran data anak-anak yang belum masuk sistem pendidikan. Data yang akurat menjadi dasar penting agar intervensi pemerintah tepat sasaran. Nanti bisa dilakukan melalui saluran-saluran yang sudah disiapkan. Dengan begitu, intervensi pemerintah menjadi tepat sasaran. Organisasinya juga siap bersinergi dengan Kemensos. Selama ini SP2MI juga aktif mendampingi masyarakat yang belum memperoleh akses pendidikan. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa membacanya di rri.co.id.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda dari rri.co.id. Dari gelaran Piala Dunia 2026, Swedia tahan imbang Jepang 1-1 dalam laga grup F Piala Dunia 2026 pada hari ini. Meski demikian, hasil imbang ini memastikan Jepang sebagai runner-up grup F.

Dan untuk informasi selengkapnya pendengar terkait dengan gelaran Piala Dunia 2026, kami akan terus menghadirkan update-nya untuk Anda melalui rri.co.id.

0: Sage, ternyata terdaftar di kelas 3. Mungkin ada penjelasan Pak seperti apa ini? Silakan Pak Widi.
1: Baik, terkait dengan perbedaan kelas, tentunya kami harus melakukan proses kondisi.
2: Enak nih rumahnya di tepi sungai, pasti sejuk kan?
3: Iya dong, selain sejuk, jadi ada tempat pembuangan sampah dekat rumah.
2: Gimana?
3: Kan bisa buang sampah di sungai. Aku tahu kok kamu bakal ceramahin aku. Tapi tenang aja, sampahku sehari gak banyak kok, paling satu tas kresek doang. Gak ngaruh kali untuk sungai sebesar ini.
2: Sehari satu tas kresek doang? Berarti seminggu ada 7 tas kresek. Terus misalnya nih, yang tinggal di daerah aliran sungai itu ada 7 orang kayak kamu. Berarti seminggu itu ada puluhan tas kresek. Kalikan sebulan, sudah ada ratusan tas kresek tahu.
3: Iya, mulai besok aku bakal buang sampah di tempat yang seharusnya. Nggak akan kubuang di sungai lagi, janji.
2: Membuang sampah di sungai bisa menyebabkan sungai menjadi kotor, merusak ekosistem yang ada di dalam sungai, serta pendangkalan akibat penumpukan sampah yang akan membuat volume tampungan air sungai berkurang sehingga berakibat banjir. Stop buang sampah di sungai.

Kami hadirkan informasi duka untuk Anda. Telah meninggal dunia di Rumah Sakit Prof. Kando Malalayang Manado pada hari Rabu 24 Juni 2026 pukul 12.30 menit waktu Indonesia Tengah. Saudari kami yang tercinta, Jeslia Kaila Harinda, yang biasa dipanggil Wawu Lia, dalam usia 3 tahun 13 hari. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Jumat 26 Juni 2026 pukul 14 atau jam 2 siang di rumah keluarga Pukuriwutang Tatengkeng dengan alamat Buas Mangki, Kelurahan Dumuhung. Menjadi bagian dari duka cita ini, keluarga besar Harinda, keluarga besar Pukuriwutang, keluarga besar Tatengkeng, keluarga besar Mangumbahang, keluarga besar Damima, dan keluarga-keluarga terkait lainnya di mana saja berada. Kami memohon bantuan bagi pendengar RRI yang mengenal atau berdekatan dengan keluarga-keluarga terkait. Kami memohon bantuan Anda untuk dapat meneruskan. Atas perhatian serta bantuan Anda, kami ucapkan terima kasih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak terkira.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Mami, KTP aku udah jadi.
5: Wah, anak mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera, Ade tunjukin KTP-nya coba.
6: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
4: Ya, nggak boleh ya tante ya.
6: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: Presiden Prabowo Subianto meninjau teknologi budidaya padi pertanian modern model Advanced Agriculture System. Peninjauan dilakukan pada puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan di Gorontalo. Presiden juga mengunjungi area gelar teknologi yang menampilkan berbagai inovasi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, serta teknologi pendukung swasembada pangan, di mana peninjauan dilakukan untuk melihat langsung perkembangan inovasi yang diterapkan dalam meningkatkan produktivitas sektor pangan nasional. Dalam kunjungan tersebut, Presiden menyaksikan penerapan teknologi budidaya padi modern yang mengedepankan efisiensi dan peningkatan hasil panen. Teknologi ini menjadi salah satu inovasi yang dikembangkan melalui pemanfaatan mekanisme dan teknologi pertanian modern. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.
1: Dari 80 ribu anak Indonesia
2: dibangun
1: putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja
2: hidup
1: untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
2: dari pemerintah selama hampir.
3: Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
2: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
4: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
5: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
6: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Pendengar, saat ini kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa islami sekaligus menanti siaran langsung ibadah sholat Jumat untuk edisi hari ini 26 Juni 2026.

Pendengar 54 menit lepas dari pukul 11 siang dan saat ini kita akan bergabung dengan Masjid Agung At-Taqwa Tahuna untuk mengikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat pada pukul 12

محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله الله

Pendengar RRI, kami saat ini masih terus menanti hubungan dengan Masjid Agung At-Taqwa Tahuna karena ada sedikit gangguan saat ini. Jadi kendala teknis sehingga kami sulit untuk mendapatkan modulasi dari siaran langsung ibadah sholat Jumat pada siang hari ini.

Pendengar RRI di menit ke-30 lepas dari pukul 12 siang dan kami masih terus melakukan perbaikan atas kendala teknis yang tentunya kami temui di saat siaran langsung ibadah sholat Jumat pada saat ini di 26 Juni 2026.

pendengar RRI, kami mohon maaf kami tidak bisa menyiarkan sampai dengan selesai untuk siaran langsung ibadah sholat Jumat di edisi siar hari ini, karena memang sudah kami sampaikan sejak tadi bahwa memang ada kendala teknis untuk siaran langsung kali ini. Dan pendengar RRI khususnya kaum muslimin dan muslimat, hingga pukul 13 nanti bersama Pro 1 RRI Tahuna kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda.

Nama sering dimaknai sebagai doa. Orang tua memberi nama dengan suatu harapan agar anaknya menjadi seperti yang mereka impikan. Karenanya tak sedikit yang menamai anak-anaknya dengan mengambil kata indah dan bermakna dari Al-Quran atau kitab suci yang ditinggalkan para nabi. Bahkan, ada yang menggunakan salah satu asma Allah menjadi nama anak yang dicintainya. Pendengar, dalam perjalanan hidup, mungkin tak sedikit doa orang tua yang terwujud. Namun banyak pula yang hanya menjadi sekedar pengenal dan identitas. Alangkah baik dan bahagianya jika kita semua bisa mewujudkan harapan orang tua agar menjadi orang baik sebagaimana yang diidamkan. Dengan menghiasi diri dengan cerminan budi pekerti atau akhlak yang baik yang dicerminkan dalam perbuatan dan ucapan-ucapan. Salam Pro 1.

Pendengar, lagu dari Opik Di Bawah Langitmu Bersujud menjadi pelengkap kebersamaan kita untuk lagu-lagu bernuansa islami di edisi siar hari ini. Dan bersama dengan lagu ini pula, saya Elfrina Tamarindang pamit, dan untuk sesi berikutnya Anda akan ditemani oleh Herlinta Kasihaeng. Terima kasih untuk semua kebersamaan Anda dan selamat siang.

keluarga telah meninggal dunia di Rumah Sakit Dr. Prof. Kando Malalayang Manado pada Rabu 24 Juni 2026 pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah. Jeslia Kaila Harinda, yang biasa dipanggil Wawu Lia, meninggal dalam usia 3 tahun 13 hari. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari ini, Jumat 26 Juni 2026 pukul 14 atau jam 2 siang di rumah keluarga Pukoli Wutang Tatingkeng dengan alamat Buas Mangki, Kelurahan Dumuhung. Menjadi bagian dari duka cita ini, keluarga besar Harinda, keluarga besar Pukoli Wutang, keluarga besar Tatingkeng, keluarga besar Mangumbahang, keluarga besar Damima. Demikian pendengar RRI, info duka cita ini, mohon dapat bantuan untuk meneruskan kepada keluarga terkait lainnya. Atas bantuan kami ucapkan terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Ya, pendengar RRI masih bersama Pro 1 RRI Tahuna untuk siang ini melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Pendengar RRI, untuk rangkaian informasi dari rri.co.id kami masih hadirkan di siang ini. Untuk informasi dari rri.co.id seputar tradisi dan budaya di Indonesia, ya. Untuk informasi ini, pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu kita ke rri.co.id Singaraja. Di antara berbagai sarana upacara yang menghiasi Hari Raya Kuningan, endongan menjadi salah satu simbol yang syarat makna. Bersama tamiang dan ter, endongan digantung di pelinggi atau tempat suci sebagai bagian dari persembahan kepada Ida Sang Hyang Widi, Widi Wasa, dan para leluhur. Meski bentuknya sederhana menyerupai tas kecil, endongan menyimpan filosofi mendalam tentang bekal kehidupan yang perlu dimiliki setiap manusia. Secara etimologis, endongan berasal dari kata endong yang berarti membawa atau memikul bekal. Sesuai namanya, endongan dibuat menyerupai kantung kecil dari anyaman janur yang dipadukan dengan daun aren atau bahan alami lainnya. Dalam tradisi Hindu Bali, endongan melambangkan bekal yang dibawa oleh para dewa dan roh leluhur saat kembali ke kayangan setelah memberikan berkah kepada umat selama rangkaian Hari Raya Galungan hingga Kuningan. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

kasih. Iya, mendengar satu lagu dari Ade Avi, Beta Jua Rasa, mengantar kita di menit ke-50 lewat dari pukul 13. Satu informasi dari RRI.co.id, dari RRI.co.id Sinjai. Tradisi memasak bubur syura atau pecak sura masih menjadi bagian dari peringatan 10 Muharram di tengah masyarakat Bugis dan Makassar. Tradisi ini tidak hanya menghadirkan sajian kuliner khas, tetapi juga mengandung nilai sejarah dan kebersamaan yang kuat. Bubur syura umumnya dibuat dari beras, santan, dan berbagai bahan pangan seperti pisang, nangka, jagung, beras ketan, labu, serta kacang hijau. Hidangan ini kemudian dilengkapi aneka lauk seperti tumpi-tumpi, telur dadar, udang, perkedel, dan juga kentang. Selengkapnya mengenai tradisi bubur di hari Asyura, Anda bisa baca di rri.co.id.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Dari BNPB, kemudian dari pemerintah provinsi, kemudian dari BUMN, BUMD, organisasi-organisasi sosial, pengusaha-pengusaha yang ada di Tahuna, di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ini yang menjadi sumber pemberi bantuan di kita.
2: Dan harapan kepada pemerintah daerah agar bantuan-bantuan ini dapat disalurkan tepat sasaran.
3: Inilah Warta Berita Jumat 26 Juni 2026, selengkapnya bersama saya, Herlin Takasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. Untuk kedua kalinya, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Kecamatan Kepulauan Marore.
4: Ini adalah bantuan dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur untuk tahap yang kedua. Tahap yang pertama telah diserahkan.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyerahkan bantuan beras bagi masyarakat terdampak gempa sebanyak 1.750 kg. Bantuan beras yang merupakan cadangan pangan pemerintah daerah Sulawesi Utara tersebut dilakukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Stanley Tikualu kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Wanu Labisi. Tikualu menjelaskan bahwa bantuan pemerintah Provinsi Sulut merupakan kali yang kedua. Sebelumnya telah diserahkan saat kunjungan kerja Bupati di Pulau Terluar, Kecamatan Marore.
4: Hari ini adalah serah terima bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 1.750 kg dari Bulog Sangihe ke pemerintah provinsi, dan pemerintah provinsi selanjutnya menyerahkan ke pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang diterima oleh Bapak Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ini adalah bantuan dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur untuk tahap yang kedua. Tahap yang pertama telah diserahkan.
5: Bantuan yang didistribusi melalui gudang logistik Bulog Cabang Sangihe merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah Provinsi Sulut bagi masyarakat yang mengalami musibah gempa bumi beberapa waktu lalu. Selain bahan pangan, bantuan Pemprov Sulut juga berupa matras dan keperluan lainnya yang dibutuhkan masyarakat di sejumlah wilayah di Kecamatan Kepulauan Marore. Anton Lahoube melaporkan.
3: Di pihak lain, warga mendesak agar penyaluran bantuan bagi masyarakat yang mengalami musibah gempa bumi harus tepat sasaran.
2: Dan harapan kepada pemerintah daerah agar bantuan-bantuan ini dapat disalurkan tepat sasaran.
6: Bantuan untuk korban bencana alam gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mengalir. Dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Pusat sampai saat ini sudah dua kali menyalurkan bantuan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pandu Labesi, diwawancarai RRI Senin 22 Juni 2026 di ruang kerjanya membenarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat sudah dua kali menyalurkan bantuan. Di samping itu, bantuan juga datang dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, BUMN, BUMD, organisasi sosial, dan pengusaha yang ada di Sangihe.
1: Baik, untuk bantuan yang sudah kami terima, yang pertama dari BNPB. BNPB sudah dua kali menyampaikan, mendistribusikan bantuan, dan terakhir kemarin hari Sabtu telah tiba bantuan dari BNPB, kemudian dari pemerintah provinsi, kemudian dari BUMN, BUMD, organisasi-organisasi sosial, pengusaha-pengusaha yang ada di Tahuna, di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ini yang menjadi sumber pemberi bantuan di kita.
6: Bantuan yang diberikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat berupa logistik dan peralatan, sementara dari pemerintah provinsi logistik. Di samping itu, bantuan dari BUMN, BUMD, organisasi sosial dan pengusaha berupa bahan makanan pokok. Warga Tahuna, Patricia, memberi apresiasi kepada pemerintah pusat melalui Badan Penanggulangan Bencana Nasional yang sudah menyalurkan bantuan ke pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, di mana bantuan tersebut merupakan kepedulian pemerintah pusat kepada masyarakat yang ditimpa musibah bencana gempa bumi 8 Juni 2026.
2: Tentunya kami sebagai masyarakat Sangihe merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan itu, dan tentunya kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya dari pemerintah pusat karena telah memberikan bantuan kepada korban bencana gempa bumi. Dan harapan kepada pemerintah daerah agar bantuan-bantuan ini dapat disalurkan tepat sasaran.
6: Ia berharap kepada pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat menyalurkan bantuan tepat sasaran kepada yang berhak menerima. Alexander Dalengkade melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita ke berita terakhir. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan kegiatan talk show dalam rangka Hari Anti Narkotika tahun 2026 di Politeknik Negeri Nusa Utara.
7: Kegiatan talk show ini kami laksanakan di Kampus Politeknik Negeri Nusa Utara. Ini dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Nasional tahun 2026.
8: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan kegiatan talk show dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Nasional di Politeknik Negeri Nusa Utara, Kamis 26 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi wadah edukasi sekaligus penguatan kolaborasi antara BNN dan berbagai pemangku kepentingan, terutama lingkungan pendidikan, dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Melan Manara, saat dikonfirmasi RRI usai kegiatan talk show mengatakan, melalui momentum peringatan HANI 2026, BNN Sangihe terus bersinergi bersama seluruh elemen masyarakat untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Menurut Manarat, kalangan mahasiswa menjadi sasaran utama karena dinilai memiliki peran strategis sebagai generasi penerus bangsa yang mampu membawa perubahan positif di masyarakat.
7: Kegiatan hari ini yang dilaksanakan yaitu adalah kegiatan talk show, di mana kegiatan talk show ini kami laksanakan di Kampus Politeknik Negeri Nusa Utara. Ini dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Nasional tahun 2026. Tujuannya bagaimana kami bisa lebih mendekatkan diri antara BNN dengan stakeholder terkait, dalam hal ini dunia pendidikan yaitu Kampus Politeknik Negeri Nusa Utara, dalam upaya untuk implementasi pelaksanaan P4GN yaitu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba itu lebih ke generasi muda.
8: Manarat berharap seluruh materi dan informasi yang disampaikan selama kegiatan talk show dapat dipahami dengan baik sehingga peserta mampu menghindari perilaku berisiko terhadap narkoba. Dengan pemahaman yang kuat, generasi muda diharapkan menjadi garda terdepan menuju Indonesia Emas 2045 serta memerangi penyalahgunaan narkoba di Sangihe. Jumel Johannes melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita Lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Untuk kedua kalinya, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Kecamatan Kepulauan Marore. Sekian warta berita Lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlinta Kasihai, menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Vina, kenapa sana banyak orang ya?
1: Nggak tahu lagi kita, Rin.
0: Duh, lupa penasaran kita ya.
1: Astaga, Rin, pekepo le.
0: Bukan pekepo kita, Shay. Kita cuma suka mulia pada orang sana. Kapan Riki dorang bakumpul rame-rame begitu? Apalagi sekarang kan so heboh-hebohnya dengan judi online. Jangan-jangan dorang bajudi di sana.
1: Bajudi?
0: Iya, Vin. Itu judi sekarang so online. Orang-orang sekarang so tergiur dengan judi online. Bahkan seluruh Indonesia, Li.
1: Astaga, Rin. Apa dorang ingin tahu? Itu bahaya sekali.
0: Mungkin. Makanya kita mesti ke sana. Mau sampaikan yang mana itu bikin bahaya pada orang di orang-orang di sekeliling pada orang.
2: Perjudian online dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi akibat tekanan finansial dan rasa bersalah yang muncul setelah kekalahan. Judi online memiliki risiko kecanduan yang tinggi di mana pemain mungkin kehilangan kendali dan terus-menerus menghabiskan waktu dan uang untuk berjudi.

0: bau. Coba lihat kok Ara pegelang.
1: Gelang apa itu Ara?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik kang. Marda paling estetik sekali no.
0: Coba kok mbak Raba kasih bagus kok ini gelang ini dia dang.
1: Bukan dari besi le. Loh mbak menyerah no Ara.
0: Dari tempurung kelapa ini mbak.
1: Hah? Masa le? Marpi bagus ini. Kira kok baserat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul katuk kang dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira le barang mahal.
0: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu, deng di backing dengan kesungguhan. Ricky dapali estetik, sama deng bau ada bilang tadi, no?
1: Iyo sih, memang dapali gaga, mar kira kok dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang, bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri, karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas kang, ndak depe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng, satu lem bau, ini gelang, dang, ramah lingkungan.
1: Ara, mbak mau minta Joko itu gelang, Ara nanti beli ulang no.
0: Setelah lalu, Leni boleh beli sendiri, kan murah.
1: Ara.

Ya, pendengar RRI, salam pro dangdut. Dangdut adalah kita. Sebelum lanjut dengan sesi interaksi di hari ini melalui 0812-5503-8009, kita akan dengarkan dulu lagu dangdut pilihan dari studio ya. Anda bisa bergabung setelah lagu berikut ini.

0: Sesi Pro Dangdut untuk edisi siar kami hari ini, silakan melalui 0812-5503-8009. Halo, sayang sekali terputus, silakan dicoba lagi. Oh, Herlin ke penelpon berikutnya ya, di acara Pro Dangdut untuk hari ini. Nampaknya ini so ada yang gabung lewat WA. Oh, ada Opo Ucup kata yang gabung lewat WA. Kita ke penelpon. Halo.
1: Halo.
0: Opo Ucu, Pro Dangdut.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Iya, selamat siang menjelang sore.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Lagu jadul, Opo.
1: Bagaimana kabar?
0: Ada, sehat-sehat, puji Tuhan.
1: Puji Tuhan. Depe lagu tidak semua laki-laki, jadi dari Rizky Ridho.
0: Rizky Ridho, Pe versi Jawa, baik-baik. Akan hadir ya. Lanjut. Iya.
1: Oh, mau salam juga pertama buat Rampe Owerly yang lagi tugas kan, selamat siang jelang sore ya, selamat bertugas,
0: iya.
1: Tetap semangat, sukses terus di hari ini, selalu diberkati bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Lanjut, mau salam juga buat Rampe Pak Etik, terus ada Rampe Papa Ungke, ada Bu Agus, ada Mama Dede, ada Omania. Terus ada Trompe Mayo, Mawau di KB2, ada Kak Nova. Terus apa kabar ini orang tabut, ada Nisa, ada Trompe Papa Udo, Papa Fandi, ada Made Afik, Mama Puput, terus ada Embodi Akbul, ada Trompe Putra Makassar, Rizkianus Rame, Wau Jain, Mama Dilo, Oh, Miss Pijira, ada Bungke di Bawangkulu, Boy, dan semua-semua aja. Khusus sendamu dapat sebut satu persatu, tentunya semua dapat salam, Jo. Salam manis, salam kompak. Oke, dango, begitu, Jo.
0: Terima kasih.
1: Selamat siang
0: menjelang sore, Opo Ucup di Upal, ya. Terima kasih sudah bergabung untuk sesi ini. Kita ke penelpon berikut untuk acara Pro Dangdut. Sudah ada yang gabung, oh Nova, Nova ini sudah bergabung tapi belum masuk, sabar Nova ya, belum masuk ini di komputernya Pro 1, torang harus angka lewat komputer, malah masuk di tampak lain ini. Nova sabar, sementara diproses. Oke, sudah tersambung. Halo Nova. Halo. Halo. Halo. Hai hai. Oke, nampaknya gangguan. Nov, silakan dicoba lagi ya. Baik, pendengar silakan untuk telepon berikut. Oke. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut.
0: Iya, Nov, silakan Nov.
2: Selamat siang menjelang sore, Awu Erlin.
0: Iya.
2: DP lagu Awu Cintaku Polo.
0: Dari
2: ada lagu Oto Beca Oto Kacili?
0: Nyanda ada.
2: Kita mau pergi Pepayanis. Baganggu terus dia ini dia. Aku DP lagu Kunang-Kunang Menyala.
0: Kunang-Kunang?
2: Ada, so pernah kita ada minta.
0: Siapa yang menyanyi?
2: Aduh, selupa aku.
0: Kunang-Kunang, DP judul Bau. Kunang-Kunang?
2: Menyala.
0: Kunang-kunang menyala.
2: Iya, biar siang mau bagi jo kunang-kunang menyala, nyana ada ria-ria babunyi.
0: Oke deh, baik.
2: Abu semangat terus sampai selesai penyiaran eh.
0: Terima kasih.
2: Buat Ma Iti di Buki deh. Oh, Mama Opo Rey ada di Hayana saat ini. Wau Nisa, Ma Wau KB2. Abu boleh mau tanya Papa Pan jadi DP nomor?
0: Pak Pandi, nyanda ada.
2: Ya, Bapak Pandi kalau dapat kopi kirim dang, Nova mau minta Bapak Pandi pe nomor. Itu jauh semua Made Afik, senyanda mau dapat sebut bungku okay. Satu kali jo dalam Pro Dangdut. Ada DP lagu tuh, Bu?
0: Iya, ada DP lagu. Itu jo.
2: Oke, kasih, Bu.
0: Terima kasih.
2: Sore.
0: Selamat sore. Nova ya bersama kita. Satu penelpon lagi di ujung sana. Ada siapakah? Halo.
3: Halo, selamat sore.
0: Iya, Pro Dangdut dengan siapa di mana?
3: Dengan Mama Iti.
0: Mama Iti, Mama Iti silakan. Terima kasih.
3: Kirimnya pada saudara tadi ada ibu, ada Kak Nova, ada Widi Kadebia, Asa, Binaha, Tau ini Kak Nova bersama Tau Indra sama Pak Guntur, Mama Puardi, Mada Asi, Mama Purei, Mama Una, Pak Udo, Pak Pandi, Boy, Mairona, Opa Dilti, Pak Yanis, dan semua-semua jauh penting kita berhutang di mana saja berada. Salam kompak bersahabat yang selalu. Pepe lagu Kau Tercipta Untukku.
0: Apa di lagu?
3: Kau Tercipta Untukku.
0: Kau
3: dari Nela Karisma, Kau Tercipta Untukku.
0: Oh, Kau Tercipta Untukku. Oke, okay, baik.
3: Terima kasih
0: sudah bergabung. Selamat sore. Baik, pendengar, kita akan dengarkan lagu dulu sebelum lanjut dengan penelpon berikut. Ada Ucup Nova, Mama Iti, Pelago.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, kita kembali ke penelpon di acara Prodangdut. Halo, Prodangdut. Selamat sore.
1: Ya, apa kabar?
0: Baik-baik saja. Ini dengan siapa, mohon maaf?
1: Mairona.
0: Oh, Mairona. Silakan, Mairona.
1: Sehat.
0: Mau request lagu dangdut apa, Mairona?
1: Request lagu dari Hamdan ATT, Ada Rasa.
0: Hamdan ATT, Ada Rasa?
1: Iya, Mbak.
0: Baik-baik. Lanjut.
1: Salam-salamnya, Mbaknya Mbak Nisha, ada Winda, Mbak Diapi, Mbak Wau, ada Asri, ada Pak Bikis, Mbak Umis, dan Opa, ada Mentahi, ada Tarmiji, dan sesemua adalah Mbak para pecinta perundang di siang hari ini, Mbak.
0: Baik.
1: Oke, baik. Sampai hari ini, selamat juga, selamat tuntas. Selamat sore.
0: Terima kasih juga sudah bergabung ya. Selamat sore. Mairona di Medan. Terima kasih sudah bergabung untuk Prodangdut di hari ini. Pendengar, Anda bisa menghubungi 0812-5503-8009. Kita ke penelpon. Halo Prodangdut.
2: Ya, halo. Selamat sore Prodangdut.
0: Selamat sore, Mama Ade.
2: Betul sekali,
0: Mama. Baik, Mama Ade silakan.
2: Oh, deke lagu Benci Tapi Rindu.
0: Dari?
2: Kalau nggak salah, Obi Mesta kalau nggak salah.
0: Oke. Baik.
2: Dan juga pertama-tama buat Bau Heri, selamat bertugas. Sehat, sukses selalu sampai akhir penyiaran. Barusan ada Mairona, ada Mak Iti. Ini lagu buat Mak Iti. Terus ada Kak Nova, Mak Dede, ada Ucup, Mak Wau, Oma Aca, ada Muntahi. Terus ada Mak Nadir sama Mak Faizan. Ada Mama Kembar di Niuru, ada Mama Opo Rey, ada Papa Pandi, Opa Bilkis bersama Oma, ada Ma Atar, ada Boy, ada Ma Opo Iswat, dan semua-semua jawab pendengar, pencinta perudahan di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu.
0: Oke, terima kasih sudah bergabung, selamat sore. Ada Mama Ade Afik ya lagunya. Benci Tapi Rindu. Tunggu, Wow Herlin ada cari kalau versinya dangdut. Di sini Obi Mesak antara benci dan rindu ya. Kalau versinya untuk yang dangdut. Oke, dari Arif ini. Mudah-mudahan yang ini ya, Made. Bisa telepon lagi kalau misalnya salah. Baik, pendengar RRI, satu penelpon lagi untuk sesi ini. Silakan. Baik, sudah ada yang gabung. Halo.
3: Halo.
0: Iya, Prodangdut dengan selamat sore Mak Wau.
3: Iyalah.
0: Baik, Mak Wau silakan.
3: Mak Wau ini berlagu hitam manis rembut mangkusan.
0: Yang menyanyi siapa? Oh, Hitam Manggustang ada.
3: Hitam Manggustang.
0: Iya, ada lagunya.
3: Sama juga Mak Wau ini. Sama tugas terus sampai jam yang terlewat-lewat tadi, ada Mak Ali Afif, ada Nova, ada Mama Opo Rey, ada Mama Opo Ardi, ada Mama Opo Rizwan, ada Adik Nisa di Moronge, ada Ujib di Luper, ada Kesian Rame, ada Adik Gein, ada Untuk Bawangkulu, ada Mayrona di Medan, Asrik di Sursel, ada Bapak Wongke, ada Bapak Udo, ada Bapak Pandi, dan asik lo buat Uli dan Bapak Janko.
0: Itu juga. Oke. Okay. Terima kasih sudah bergabung Mama Wau di KB2 bersama kita tadi. Baik, sudah ada 3 tadi Mama Nadi kalau tidak salah yang menelpon Mama Nadi. Gabung ulang di sesi berikutnya. Di sini ada permintaan lagu dari Mairona, Mama Di Afik, dan Mama Wau di KB2.

0: Lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

0: Dengar RRI dimanapun Anda berada, kita masih di Pro Dangdut. Untuk saat ini adalah sesi yang ketiga. Lagu-lagu dari sesi pertama sudah kami hadirkan. Silakan menelpon di 08 12 55 03 80 09. So ada Mama Nadi, jangan tutup, lanjut terus. Soalnya lain kali ini telepon WA agak sulit memasuk. Tetap ditunggu di 08 12 55 03 80 09 untuk Pro Dangdut di hari ini. Oke. Sudah ada yang gabung. Oh, putus dia. Silakan dicoba lagi. Tadi sempat ada yang gabung tapi sayang sekali terputus lewat WA ya. Kalau belum bisa masuk, oh saja. Boy ini nampaknya. Halo Boy. Halo. Selamat sore. Boy putus-putus ini suara.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Adalah kita.
0: Iya. Silakan Boy. Halo. Boy silakan Boy.
1: Ran. Mhm. Halo, halo, halo.
0: Halo, lagunya apa Boy?
1: Lagu Kasmaran.
0: Kasmaran. Kasmaran. Oke. Dari siapa?
1: Iya. Dari siapa Natia, yang? Dari Natia Maria, Marian.
0: Oke, lanjut.
1: Halo.
0: Boy, silakan dilanjutkan.
1: Lagu Kesemaran dari Nasia Mariana.
0: Oke, sementara
1: pertama-tama dicari. Mau kirim buat Wawu Herlin yang lagi tugas, selamat bertugas, semoga sukses selalu, tambah semangat and happy video sampai akhir penyiaran. Lanjut, mau kirim buat Papa Una di Tulendano, Papa Pandi di Beha, Mama Una juga di Beha, ada Mama Opora yang di Mala, ada Nisa, Winda, Pak Guntur, Mama Opardi yang lagi berangkat di Merongge. Terus ada Pak Yanis di Naha, ada Mama Iti di NTB, ada Mama Riswat di Biru, Mama Faizan di Daripa, Mama Wau di KB2, ada Ucup di Upel. DP lagu ada, U?
0: Iya, lagunya ada, mau hadir sebentar.
1: Lalu terus ada Mama Atar di Tabut Sini. Dan terakhir buat pendengar penggemar Pro Dangdut di mana saja, salam kompak, persahabatan selalu. Itu Jowo, selamat sore.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore, Boy di Tabukan Utara. Setelah Boy, silakan di nomor yang sama. Halo, selamat sore.
2: Halo.
0: Iya, selamat sore. Pro Dangdut dengan siapa di mana?
2: Ayanis di mana NP?
0: Baik, silakan Ayanis.
2: Lebih pilih lagu. Lenso berwarna merah. Lensa warna merah muda.
0: Baik, lagunya ada ya. Lanjut.
2: Kirim untuk Wawu siapa ini?
0: Wawu Herlin.
2: Oke. Selamat bertugas. Semoga sehat terus sampai dengan selesai.
0: Terima
2: baru
0: kasih.
2: Untuk Upel di Ucup di Upel. Mm-hmm. Salam juga untuk Ucup karena selamanya di Tamako ini.
0: Oh begitu. Oke.
2: Pindah dari Tamako di mana ini? Baru untuk kita pesudara ini. Pak Yanis Binaha, semoga sehat-sehat selalu. Salam jumpa. Nyalam pernah bawa kuda apa kok ini?
0: Oh begitu, baik. Jadi cuma lewat udara kan saling menyapa.
2: Terlalu banyak Yanis jadi. Oke, begitu kita di mana nanti ini?
0: Baik, ya. Baik.
2: Baru ada lagi tahu, tapi saudara Olvi Yanis di. Oh Olvi Yanis di RRI ya?
0: Iya di Pro 2 dia. Di Pro 2. Ayam.
2: Oh iya iya. Salam jumpa dari saudara itu lagi. Oke.
0: Okay. Baik.
2: Sore.
0: Terima kasih sudah bergabung. Yo. Selamat sore. Ayanis di Maninte. Satu penelpon lagi pendengar. Kita masih lanjut untuk dengarkan lagu. Lagu dari Ayanis tadi. Dari Cindy Ulukianan. Dengan judul Lenso Merah Muda.
3: Hilangkan rasa kesah semua. Dengar lagu yang gembira.
0: Mana ini Mama Nadi? Mama Nadi karena tadinya nak masuk Kang. Jadi memang agak sedikit ada DP ujian kalau mau masuk lewat telepon WA. Lain kali dia nyak masuk di komputer Pro 1 karena dia torang nyak bisa angka dari HP ya. Pendengar harus dari komputer. Halo, Pro Dangdut. Halo. Oh, langsung terputus. Silakan dicoba lagi.
3: Yang digoyang, digoyang, yang.
0: Nah, napa Tamaso Mama Nadi? Halo.
4: Halo, Mama sore.
0: Selamat sore. Di tabut ini Mama Nadi?
4: Iya, tabut, Kak.
0: Baik. Silakan Mak Nadi.
4: Epe lagu. Madu, Kak.
0: Baik, akan hadir sebentar ya. Lanjut.
4: Tamlo ada Mama De Paisan di Turipa. Ada De Paisan, ada De Ade kakak Isal, ada mama ade api di Tola, ada kak Ucup di Upel, ada kak Nisa di Mohonge, ada kak Winda, bapak Pandi, ada kak Boy di Tabut, mama kembar, itu Joka.
0: Oke, baik. Akan dihadirkan sebentar lagunya ya. Terima kasih Mak Nadi, selamat sore. Mak Nadi dari Tabukan Utara. Baik, lagunya Amris Arifin dengan judul Madu. Kita akan mendengarkan lagu untuk sesi ini ya, pendengar RRI. Bagi yang belum bergabung di sesi ini bisa bergabung di sesi selanjutnya. Kita akan dengarkan persembahan lagu dari Nazia Marwana dengan judul Kasmaran. Kemudian ada permintaan lagu dari ini yang request untuk lagu Kasmaran, Boy di Tabukan Utara. Untuk lagu berikut ada Ayayanis di Maninte, lagunya Cindy dengan Lensa Merah Muda, dan Mama Nadi di Tabut, Madu dari Amris Arifin. Baik, pendengar RRI, kita dengarkan request lagu untuk sesi ini.

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Iya, pendengar RRI, sesi terakhir untuk acara Pro Dangdut, satu penelpon yang paling terakhir kami terima untuk sesi ini karena saat ini sudah pukul 15 lewat 52 menit. Jadi kirim-kirim salamnya tidak panjang-panjang lagi ya di sesi terakhir ini. Terima kasih untuk yang sudah gabung sejak awal, ada Ucup, Nova, Mama Iti, Mayrona, Mama Ade Afik, Mama Wawu di KB2, Boy Tabut, Ayah Yanis di Manente, Mama Nadi di Tabukan Utara. Terima kasih untuk kebersamaannya semua. Yang belum sempat bergabung di hari ini, Anda bisa bergabung di kesempatan siar selanjutnya. Wow, Herlin semua tutup acara Pro Dangdut dan kita akan jumpa di kesempatan siar Pro Dangdut selanjutnya. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya, apa yang membuat Indonesia tetap kuat?
1: Toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
0: Dengan toleransi, kita bisa hidup rukun, berdampingan, dan saling mendukung.
1: Karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk memperkaya persatuan.
0: Mari tanamkan toleransi mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
2: Berbeda itu indah, bersatu untuk Indonesia.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat.

Pendengar RRI, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital terkait penyusunan roadmap kecerdasan buatan atau AI di Indonesia. Ia menyebut Komdigi tengah menyiapkan regulasi dan pedoman etika AI yang diharapkan segera diterbitkan. Menurut Rifki, perkembangan AI menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Karena itu, Kementerian Ekonomi Kreatif terus memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan dan etika pemanfaatan AI. Sementara itu, pendengar RRI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menegaskan bahwa perlindungan kekayaan intelektual, khususnya indikasi geografis, harus dilindungi pemanfaatan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, satu lagu terakhir sebelum kita lanjut dengan informasi Lintas Magota pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari RRI Gorontalo.

Tahukah kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut selengkapnya bersama saya Yusri M. Pranoo. Lintas Magota kami awali dari RRI Manado, pendengar, sebagai bentuk apresiasi kepada stakeholder dan mitra strategis, Kanwil DJKN Sulu Tenggo Malut menggelar Bantenan Awards 2026.
2: Jadi kami memperbaikan selain himbaran terbaik dan kontribusi nilai atas capaian penerima negara.
3: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara menggelar Bantenan Awards 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada stakeholder dan mitra strategis yang selama ini mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJKN. Kepala Kanwil DJKN Sulu Tenggo Malut Sumarsono mengatakan penghargaan tersebut diberikan sebagai wujud terima kasih atas kolaborasi yang telah terjalin dengan berbagai pihak dalam pengelolaan kekayaan negara, piutang, penilaian, serta lelang. Menurutnya, DJKN tidak dapat menjalankan tugasnya secara optimal tanpa dukungan dan kerjasama dari berbagai stakeholder.
4: Kami dari Kanwil DJKN Sulu Tenggo Malut memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholder dan mitra strategis daripada Kanwil DJKN Sulu Tenggo Malut, karena kami menyadari bahwa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi kami, kami tidak bisa bersendiri. Kami harus berkolaborasi dengan teman-teman dan stakeholder, dan dalam rangka itu kami memberikan apresiasi dalam rangka untuk memberikan apa suatu penghargaan kepada para stakeholder yang telah membantu dalam rangka menyelesaikan dan dalam rangka juga meningkatkan tugas dan fungsi kami.
3: Sumarsono menjelaskan mitra strategis DJKN tidak hanya berasal dari instansi pemerintah, tetapi juga dari sektor swasta. Keterlibatan pihak swasta terutama berkaitan dengan pelaksanaan lelang melalui balai lelang maupun perusahaan yang menjadi pemohon lelang.
4: Jadi dari swasta ini, karena kita melihat bahwa tugas dan fungsi daripada DJKN itu adalah selain pengelolaan kekayaan negara, juga ada pelaksanaan lelang dan sebagainya. Jadi yang dari swasta ini dalam KAK bahwa mereka itu sebagai balai lelang dan juga sebagai bank-bank pemohon lelang. Itu, jadi fungsinya adalah bahwa yang dari swasta itu adalah dalam rangka untuk pelaksanaan lelangnya. Jadi ada dari balai lelangnya sendiri, ada dari pemohon lelangnya yang berupa dari perbankan, ada juga yang perjabat lelang kelas 2-nya yang juga merupakan pihak swasta. Jadi ini memang di DJKN ini kolaborasinya tidak hanya lingkup instansi pemerintah, tapi juga instansi di luar pemerintah pun kita kolaborasi. Karena yaitu tadi, tugas dan fungsi DJKN tidak hanya pengelolaan kekayaan negara, tapi juga ada pelaksanaan penilaian lelang serta pengurusan petak.
3: Sumarsono juga menyoroti pentingnya optimalisasi aset negara di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan pemerintah. Menurutnya, aset yang masih layak digunakan perlu dipelihara dan diperbaiki agar tetap produktif. Sementara aset yang tidak dimanfaatkan harus dioptimalkan pemanfaatannya.
4: Kita mencoba untuk bagaimana mengoptimalkan aset. Jadi aset-aset yang sekiranya masih dapat digunakan, silakan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan, dan aset-aset yang kondisinya saat ini idle, bagaimana itu dioptimalkan. Karena kita melihat bahwa orang lebih senang membeli, tetapi orang tidak senang memelihara. Nah, itu yang kita akan coba, bagaimana mengoptimalkan aset yang ada di tengah efisiensi, di tengah keterbatasan anggaran.
3: DJKN saat ini terus mendorong program optimalisasi aset terhadap berbagai aset negara yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara maksimal, termasuk aset yang berasal dari barang milik negara maupun aset hasil pengelolaan lainnya. Optimalisasi tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah sekaligus meningkatkan nilai manfaat aset negara bagi masyarakat dan pembangunan. Ariani Kalangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Manado kita ke RRI Gorontalo, pendengar, untuk melestarikan budaya Gorontalo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo melaksanakan program Satu Sekolah Satu Budaya. Program ini telah ditindaklanjuti oleh Tekan Negeri Pembina Kota Gorontalo melalui pelestarian budaya bahasa Gorontalo.
5: pelestarian budaya Gorontalo di tengah masyarakat harus dimulai sejak usia dini. Menindaklanjuti hal itu, Satuan Pendidikan di Lingkungan TK Negeri Pembina Kota Gorontalo melaksanakan kegiatan pentas anak dirangkaikan dengan melestarikan tradisi Gorontalo. Kepala TK Negeri Pembina Kota Gorontalo, Milawati Eki, mengemukakan pihaknya secara rutin telah menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan budaya. Untuk perpisahan anak didik tahun ajaran 2025-2026, pihaknya mengusung tema bagaimana melestarikan bahasa Gorontalo. Kemajuan teknologi informasi dewasa ini membuat budaya Gorontalo mulai tergerus.
6: Kami hari ini melaksanakan kegiatan pentas aksi anak serangkaian dengan perpisahan anak kelompok B. Ini kami mengangkat satu tema bahwa mengangkat tentang budaya, pelestarian budaya tentang bahasa Gorontalo. Karena memang dengan kemajuan zaman yang teknologi kemudian terkikis dengan semua yang ada di dunia maya, sehingga anak-anak kita kelihatannya kurang penggunaan bahasa Gorontalo. Sehingga pada hari ini sesuai dengan program Pak Kepala Dinas Pendidikan dan juga Bapak Wali Kota tentang Up School, di mana harus mengangkat satu budaya di sekolah, sehingga kami mengangkat budaya berbahasa Gorontalo.
5: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, Sulaiman Abdullah, menambahkan pihaknya saat ini memprioritaskan pengembangan nilai budaya di masing-masing sekolah melalui program Satu Sekolah Satu Budaya. Untuk mendorong kegiatan ini, diharapkan pihak sekolah agar lebih kreatif dalam memilih budaya yang dikembangkan ke depan.
7: Kita di Kota Gorontalo saat ini menuju penciptaan satu visi yang sudah dibangun, yang kita bangun ini Kota Gorontalo sebagai ruang belajar dengan indikator salah satunya adalah satu sekolah satu budaya. Nah, untuk mengembangkan budaya ini, kami di sekolah itu memohon supaya guru-guru lebih kreatif dalam pengembangan budaya, dan ini sudah mulai muncul. Kita lihat tadi anak-anak kita yang begitu polosnya dengan bahasa daerah, dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu merupakan hasil ini semua pada prinsipnya adalah merupakan hasil bimbingan, gemblengan, dan guru kreatif pasti melahirkan anak yang kreatif.
5: Pengembangan budaya di satuan pendidikan ini sudah menjadi suatu visi yang telah dibangun mengingat Kota Gorontalo sebagai ruang belajar yang berindikator pengembangan budaya. Dari Gorontalo, Hendra Raup, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya kami ajak Anda mengikuti berita dari RRI Tahuna dan RRI Talaut terkait sistem penerimaan murid baru untuk jenjang TK, SD, dan SMP sesuai rombongan belajar.
8: Sistem penerimaan murid baru tahun 2006 telah dianalisa oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pelaksana tugas Kepala Dinas Dikbud Sangihe Julian Manakaleng SPD diwawancara RRI mengatakan, untuk penerimaan murid baru tahun ini, output dari TK berapa jumlahnya untuk masuk ke SD, begitu juga dari SD ke SMP. Analisa ini menjadi dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sangihe untuk menentukan jumlah rombongan belajar rombol baik dari SD maupun SMP.
9: Analisis itu menjadi dasar bagi kami untuk menentukan misalnya SMP Negeri 1 Tahuna dia berapa rombol. Kemudian juga kami memperhatikan ketersediaan sarana-prasarana pendukung di sekolah termasuk ruang kelas dan lain-lain.
8: Ia menambahkan untuk rombongan belajar sudah diatur dengan petunjuk teknis bupati terkait juknis sistem penerimaan murid baru. Di samping itu, sesuai aturan, untuk SMP, rombongan belajar sebanyak 32 orang maksimal, kemudian untuk SD, 28 orang. Sementara itu, Marcel Masalamade, warga Dumuhung, ketika wawancara RRI, menyatakan kekagumannya sehingga ia mendaftar di SMP Negeri 2 Tahuna.
10: Nama siapa, Dek?
11: Marcel.
10: Marcel, dari SD mana, Marcel?
11: Dari SD Bethlehem Tahuna.
10: Oh, sekarang mendaftar di mana, Marcel?
11: Di SMP 2 Tahuna.
10: Sudah selesai?
11: Sudah selesai.
10: Sudah diterima?
11: Diterima.
10: Memang luar biasa. Marcel tinggal di mana, Marcel?
11: Tinggal di Kelurahan Lumuhung.
10: Marcel, nama lengkap Marcel apa?
11: Marcel Naftali Masalamata.
10: Kenapa pilih SMP 2, Marcel?
11: Karena banyak teman dan nyaman.
10: Nyaman, oke. Marcel, makasih.
11: Ya.
8: Keinginan untuk mendaftar di SMP Negeri 2 Tahuna karena banyak teman dan juga menjadi sekolah favorit. Alexander Dalingkade melaporkan.
1: Dengan Polres Kepulauan Talaut resmi menggelar turnamen e-sport Mobile Legend Kapolres Cup 2026. Ajang bergengsi yang diikuti belasan tim tangguh ini menjadi wadah positif bagi generasi muda setempat untuk mengukir prestasi di dunia digital.
12: Aroma kompetisi digital yang sengit mulai terasa di Aula Mapolres Kepulauan Talaut. Sebanyak 11 tim dari berbagai wilayah Polsek Jajaran resmi berlaga dalam turnamen e-sport Mobile Legend Kapolres Cup tahun 2006 yang dibuka pada Jumat 27 Juni. Ketua PBSI Kepulauan Talaut Enrico Ermangamba berpesan agar seluruh peserta berkompetisi secara jujur dan menjunjung tinggi.
13: Mobile Legend itu sudah bagian daripada olahraga. Maka dari itu teman-teman ini adalah seorang atlet. Dan aku dari PBSI bagian dari kami yang mewadahi teman-teman untuk menjadi seorang atlet. Maka dari itu harus ada sebuah jiwa pemuda-pemuda atau jiwa-jiwa atlet dari teman-teman, sehingga kita dapat memberikan yang terbaik bagi diri kita, bagi tim kita, dan terlebih khusus bagi Kabupaten Kepulauan Talaut. Maka dari itu berjuanglah teman-teman dan selalu mengedepankan sportivitas, karena apa yang teman-teman lakukan hari ini akan teman-teman lakukan juga nanti di Kapolda Cup dan Kapolri Cup. Jika teman-teman juara, teman-teman akan mewakili Kabupaten Kepulauan Talaut.
12: Apresiasi besar juga datang dari pemerintah daerah membacakan sambutan Bupati Kepulauan Talaut Felitita. Asisten Satu Sekda Daud Malaysia menyebut turnamen ini sebagai ruang aktualisasi yang sehat dan produktif bagi generasi muda di era digital.
14: Yang mampu mendorong lahirnya kreativitas, inovasi, kemampuan berpikir strategis, kerjasama tim, serta semangat berprestasi. Turnamen ini merupakan salah satu bentuk nyata upaya bersama dalam menghadirkan kegiatan yang sehat, kompetitif, dan membangun.
12: Membuka kegiatan secara resmi mewakili Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Ari Sulistyo Nugroho, Wakapolres Kompol Kresman Mulinda menegaskan Polri berkomitmen hadir memberikan wadah kompetitif yang terarah demi melahirkan atlet berprestasi yang siap mengharumkan nama daerah. Ia mengingatkan bahwa persaudaraan adalah tujuan utama.
15: Kami menyadari bahwa di balik layar ponsel atau komputer kalian tersimpan potensi dan strategi luar biasa yang sangat berharga bagi kemajuan dunia digital dan olahraga di negara kita. Kepada seluruh peserta yang bertanding, saya berpesan, junjung tinggi sportivitas, tunjukkan kemampuan kalian dengan cara yang sehat, adil. Kalah dan menang dalam sebuah pertandingan adalah hal yang biasa, namun persaudaraan dan pengalaman berharga adalah tujuan utama dari turnamen ini.
12: Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan demikian lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut, saya Yusri M. Pranowo atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

0: Mari tanamkan toleransi mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
1: Berbeda itu indah, bersatu untuk Indonesia.

Ya, mendengar masih dengan lagu selingan untuk saat ini. Sebelum kita beralih ke program acara berikut, sebentar akan hadir acara religi untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat jelang sholat jelang azan maghrib maksud kami untuk hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Bhinneka Tunggal Ika, slogan yang sungguh luar biasa. Berbeda tetapi satu, itulah Indonesia. Semua suku ada di sini, ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tidak terbilang nilainya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi, serta saling mengisi dan bukan saling menghabisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia, maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama, tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita, yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri, berjuanglah supaya

Pendengar RRI, diinformasikan azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17:54 waktu Indonesia Tengah. Untuk saat ini, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami.

pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga

الجد وأحوات دعاء الجد واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Mewakili pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPPR RI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat, melengkapi kebersamaan kita, kami hadirkan satu lagu bernuansa islami untuk saat ini.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

Ya, mendengar RRI dimanapun Anda berada, setelah tadi kita mengikuti bersama program acara bernuansa Islami, untuk saat ini kita akan beralih ke sesi Tahuna sore ini. Dan pendengar, untuk kebersamaan kita selanjutnya hingga tutup siaran nanti, Anda akan bersama rekan saya Asisa Abu Saing. Saya Herlin pamit, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Ayah boleh tanya?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Di sekolah, ada teman yang bilang narkoba bisa bikin berani dan bebas masalah. Itu benar ya?
1: Tidak nak, narkoba justru merusak masa depan. Sekali mencoba, bisa membuat ketergantungan, merusak kesehatan, bahkan menghancurkan cita-citamu.
0: Tapi katanya cuma coba-coba.
1: Coba-coba itulah awal bahaya. Banyak yang menyesal karena tak bisa berhenti. Ayah ingin kamu tumbuh sehat, cerdas, dan membanggakan.
0: Jadi, apa yang harus aku lakukan kalau ada yang menawari?
1: Tolak dengan tegas. Pilih pergaulan yang baik, dan jangan ragu bicara pada orang tua atau guru, nak.
0: Iya ya, aku mau wujudkan cita-citaku tanpa narkoba.
2: Narkoba bukan solusi, tapi awal kehancuran. Lindungi diri, lindungi masa depan. Katakan tidak pada narkoba.

Baik, pendengar, 25 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna, dan saya masih lanjut lagi untuk kembali menghadirkan rangkaian musik dan informasi ke ruang dengar Anda. Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menghadiri Sarasehan Kebangsaan KSTI 2006 di JCC Jumat 26 Juni 2006. Keduanya hadir dalam forum yang mempertemukan pemerintah, perguruan tinggi, ilmuwan, dan pemangku kepentingan lainnya. Presiden Prabowo dan Wapres Gibran tiba di lokasi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Prabowo mengenakan pakaian safari berwarna coklat, sedangkan Gibran tampil dengan kemeja putih. Kehadiran keduanya disambut tepuk tangan ribuan peserta KSTI 2006 yang terdiri atas rektor, dekan, dosen, ilmuwan, peneliti, serta jajaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Prabowo dan Gibran kemudian menyalami para tamu undangan serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir. Sarasehan Kebangsaan KSTI 2006 diikuti sekitar 2.600 peserta dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Peserta terdiri dari rektor, dekan, dosen, serta pemangku kepentingan di bidang pendidikan tinggi sains dan teknologi mengusung tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Forum tersebut menjadi wadah dialog antara pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari, dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, saya masih lanjut lagi dengan informasi kita selanjutnya di tahunan selama ini untuk edisi hari ini, hari Jumat ya, tanggal 26 Juni 2026. Dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi kita selanjutnya, dan sebentar pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama untuk drama radio. Dan selamat malam juga untuk Anda pendengar yang saat ini masih setia memonitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kami ucapkan juga selamat malam. Selamat mendengarkan beberapa rangkaian musik informasi yang akan saya hadirkan hingga menjelang tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Mendengar dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi Piala Dunia. Sejak kick off pertama pada 12 Juni, kini Piala Dunia 2026 memasuki pekan kedua dengan tensi yang semakin meningkat. Pantauan RRI.co.id sejak 13 sampai 26 Juni, sejumlah catatan seminggu perjalanan pekan kedua Piala Dunia 2026 telah mampu menjadi magnet terbaru. Haru biru lapangan hijau di dalam dan luar arena pertandingan mulai terasa berbeda, makin banyak pula kejutan-kejutan tak terduga yang terus-menerus hadir. Salah satu perhatian utama saat ini terdiri pada Lionel Messi yang kembali mencetak sejarah bersama Argentina. Ia resmi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Adapun persaingan perebutan sepatu emas juga semakin sengit menjelang fase gugur. Kylian Mbappe, Erling Haaland, dan Cristiano Ronaldo terus menunjukkan ketajamannya demi merapat ke posisi puncak. Di tengah ketatnya persaingan, sejumlah kisah tak terduga turut mencuri perhatian. Tanjung Verde dan Krakow membuktikan tim debutan mampu memberi perlawanan kepada negara besar. Drama tidak hanya terjadi dalam lapangan sepanjang pekan ini, cuaca ekstrim hingga persoalan perjalanan tim turut menjadi perbincangan publik. Informasi selengkapnya pendengar masih dilansir dari rri.co.id.

0: Tahukah Anda, di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang memiliki potensi, karya, dan semangat yang luar biasa.
1: Mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai dan diberi kesempatan yang setara.
0: Mari kita wujudkan lingkungan yang ramah disabilitas, tanpa diskriminasi, tanpa stigma.
2: Bersama kita bisa mendukung kemandirian penyandang disabilitas menuju Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.

Iya, peringkat 53 menit terlepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan hadirkan dengan satu informasi yang terakhir. Dan sebentar pada pukul 19 kita akan ikuti drama radio. Kementerian Kehutanan Kemenhut menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permainan kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Kristianto mengatakan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Target kita adalah memberitahukan kepada masyarakat bagaimana pengelolaan hutan lestari dilakukan. Ketika pohon ditebang, sudah ada kewajiban untuk menanam kembali dan seluruh prosesnya mengikuti ketentuan yang berlaku. Menurutnya, permanenan kayu dilakukan berdasarkan batas sebangan tahunan atau annual allowable cut, sehingga pemanfaatan hasil hutan tetap berada dalam daya dukung ekosistem. Kristianto menjelaskan, hutan yang tidak dikelola juga memiliki risiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir maupun longsor. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Baik, peringkat selanjutnya kita ikuti untuk drama radio persembahan RRI Bengkulu dengan judul Bohong.
1: Mini drama kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Saipul yang suka sekali omong besar ke setiap orang yang ditemuinya. Jika Saipul datang ke teman-temannya, sudah paham betul kalau Saipul ini suka sekali cerita yang dibesar-besarkan. Entah itu soal kondisi keuangannya, kehidupan pribadi, gaya hidup, dan bahkan membanggakan tentang orang tuanya. Padahal teman-temannya tahu betul keadaan sebenarnya seperti apa. Saipul hanya butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya dan tidak berkenan dianggap biasa saja. Segala upaya pun hingga mengarang cerita dia lakukan. Tapi sayangnya suatu ketika dari sikapnya yang suka ngotak membuat Saipul pun jadi bahan omongan teman-teman di belakangnya. Ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat Saipul meninggalkan sikapnya yang suka ngotak. Nah, kejadian apa yang membuat Saipul insaf dan meninggalkan sifat buruknya? Yuk kita cari tahu.
2: Woi, kamu ulang tahu dak? Saya tadi kok beli jam tangan kok nah. Elok kan? Mahal kok.
3: Woi, elok nian. Beli di mana, Cik?
2: Aduh lah, biasa belanja online. Kan saya kini lah biasa kok sering jajan ke beberapa aplikasi yang kadang hijau, kadang warna oren. Aduh, m-banking pula. Ay, maaf tapi yo, kamu orang kan gak punya, dak?
3: Iyo, mana pernah kami belanja online kok, Cik? Untuk makan sehari-hari aja susah kami kok, Cik.
2: Makonyo, giatlah kerja tuh biar dapat banyak duit cak sayo kok. Bisa jajan apa bae?
4: Udahlah Pul, tidak zaman lagi bangga-banggakan diri sendiri kini Pul.
2: Lah, terserah sayo lah man. Situ kok jadi ngegas.
4: Bukan maksud saya ngegas Pul, tapi heran lah gitu. Dari masih kecil-kecil dulu sampai lah kini masih ajo Saipul bin Mahmud kok ngota-ngota jo kerjonyo.
2: Lah, sayo kok tidak ngota jo yo. Buktinya nah ha, kau tengok kau mampu beli jam tangan mahal kok nah ha. Adem lah, dasar kamu ajo iri, adem lah.
3: Sudah man, sabar man. Sayo tidak apa-apa kok. Maaf yo Pul. Kami pamit yo Pul.
2: Nah, tuh cakep tuh, Pade. Kasih tau kawan kamu tuh, yo, jangan iri.
3: Man, ngapo tadi ngegas nih, Kak Saipul?
4: Rengam, Sayorot. Kayak si Pak Saipul yang dari dulu gak berubah-ubah juga.
3: Ya kan dari dulu, cek itu, Saipul. Kawan kita tuh memang suka ngota. Bukan hariku aja, kan?
4: Yo tahu sayo, tapi lama-lama lita juga nengok tingkahnya. Itulah sabar tulah bisa gini kok.
3: Tapi ada benar juga omongan Saipul tadi tuh man. Sayo kurang giat kerja dan jadi hasilnya masih be aja.
4: Alah, omongan Saipul Rod, jangan dimasukkan dalam hati nian. Melah kita payah jodak ke pantai, kece anak kini. Rod, amun nengok di Instagram, Healing kita Rod.
3: Oh iya.
4: Gas gitu.
3: Oke, gaskan Rod bro.

0: Lah, Iko jarum telepon tidak akan angkat kok. Tumben juga kok.
1: Siapa nelpon Rod? Ngapa udah diangke?
2: Om, itu Sepul. Man, biarlah. Lagi males saya nerima teleponnya, Man. Kan itu lagi seru-seruan kalau lagi jalan. Kalau kecek kamu tadi kan healing-healing.
1: Iya, biarlah. Mending palak lanang tuh.
3: Dahulu, Sepul, Erman, dan Jarod bersahabat. Persahabatan mereka kandas ketika Sepul berubah menjadi orang yang sombong dan suka omong besar. Bahasa lokal Bengkulunya adalah ngota. Nah, sejak saat itulah Jarod dan Erman sangat enggan untuk bercerita masalah pribadi ke Sepul sampai sekarang.

0: Halo Mas, kenal sama Mas Saipul. Saya dapat nomor kontak Mas Jarot dari HP-nya Mas Saipul.
1: Oh, iya Mbak, betul Mbak. Ada apa Mbak?
0: Gini Mas, Mas Saipul sekarang berada di rumah sakit Waras. Baru saja mengalami kecelakaan.
1: Astagfirullah. Baiklah Mbak, saya ke situ Mbak.
2: Bagaimana kondisi teman saya, Mbak?
3: Sedang dalam penanganan, Mas. Mas tunggu dulu ya. Tunggunya di luar. Nanti kalau Mas saya punya sudah siuman, Mas boleh ke dalam.
2: Oke. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak.
4: Assalamualaikum, Mas. Saya lagi di rumah sakit Saiful, kecelakaan. Astaga, Cak Manu Saiful kini, Rot?
5: Lah, man. Cuman lagi ditangani ke dokter.
4: Oh, syukur alhamdulillah, Rod.
5: Ternyata, man, panggilan telepon dari Saiful kemarin tuh, Nyo. Nyo lagi butuh bantuan gitu. Mak Nyo lagi sakit keras.
4: Lah, saya pikir mak Nyo sehat aja selama ko.
5: Karena saya udah angkat teleponnya, cerita kawan sekosan Nyo, Saiful Nyo langsung pergi keluar. Nah, gak lama dapet kabar ada kecelakaan. Ternyata Saiful ko salah satu korbannya, man.
4: Ya Allah, laju cak mano kini, Rod?
5: Kini lagi dioperasi kakinya patah. Astaga, sahabat macam mano saya. Saat nyo lagi butuh, saya udah aduh, man.
4: Oh, tenang, jangan mikir cah itu dulu, Rod. Yang penting kita doa aja, biar Saiful elo-elo aja kini kondisinya.
5: Ayo, man. Semoga lah, man. Saiful udah ngapain.

0: Jarod. Herman.
1: Iya, Bul.
0: Gue minta maaf nian yo. Minta maaf nian ke sikap saya selama iko kok.
2: Dahlah, Bul. Jangan ngomong dulu. Istirahatlah dulu. Lah kami maafkan lalamu, Bul.
0: Wek saya ingat nian dulu tuh. Lah, siapa kamu, man? Main pegang-pegang bae mobil saya kok. Kalau nak mobil baru, beli ya. Woi, Rod, makonyo kayo cak saya kok. Apa-apa bisa dibeli. Bisa pai luar negeri. Woi, tahu dak? Kemarin saya kok pai ke Singapura. Tahu dak Singapura tuh? Yang ada patung singa tuh, nah, woi, woi. Rod, man. Mbak mak saya kok kemarin tahu dak? Wih, nyobeli tanah nyopa Umar. Tahu kan? Yang luwe nian tuna memang lah yo. Banyak nian duit gaya saya kok. Saya ngutajo waktu tu. Mobil tu saya rental, bukan punya saya. Mana pernah kami pulau jalan-jalan ke luar negeri. Foto tu kami edit. Ya ampun wai dah. Saya kira kalau saya ngota cem tu, orang-orang laju segan kek saya. Nak berkawan kek saya. Siapa pulau yang nak berkawan kek orang kayo. Tapi itulah salah nian. Sampai saya dapat kabar mak saya umurnya tak lama lagi. Tak penting lagi sok-sokan nak jadi orang kayo. Pas orang-orang tahu sebenarnya kawan-kawan saya jauh galo. Ngomong saya kok ngota gedang bae. Saya lah tak peduli lagi lah kayak apa-apa lagi. Mak saya kok bentar lagi umurnya. Barangkali karena banyak yang sakit hati ke omongan saya yang suka ngota kok. Ya Allah, ampunilah hamba kok.
1: Sudahlah, Bul. Yang penting kamulah sadar. Fokus dengan kesembuhan kamu dulu ya. Baru kelak kita nengok mak.
2: Yo, Pul, dengarlah kata Jarod tuh. Kami juga lah maafkan dari kemarin. Tenang, baik, kawan.
0: Yo, Pul. Yo, man. Makasih, kawan-kawan, yo.
1: Jadi, Pul, masih nak ngota lagi, kok?
0: Ampun, dak lagi. Aduh, kaki ambo, eh.
3: Demikian mini drama untuk kali ini. Pemainnya ada Adi Idam sebagai Saipul, Andrian Dwi Tifa sebagai Herman, Fajar Hidayah sebagai Jarod, Rizka sebagai perawat rumah sakit.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di Genggaman.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

Ya, peringatan 27 menit lepas dari pukul 19 untuk informasi kita di Tahunan Malam ini, edisi hari ini, hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan sebentar pada pukul 20 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita. Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan serasian kebangsaan KSCI 2006 bertujuan memperkuat kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, industri, masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi ilmu pengetahuan sebagai kekuatan utama dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan di Indonesia. Hal itu disampaikan Brian saat pembukaan serasian kebangsaan KSCI 2006 di Hall BGC Jumat 26 Juni 2026. Menurut Brian, kolaborasi lintas sektor diperlukan agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan utama dalam mendukung pembangunan bangsa. Sarasean yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSCI tahun 2006 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa. Ia menjelaskan Sarasean kebangsaan tahun ini mengangkat tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Tema tersebut sejalan dengan arah pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan hadirkan satu informasi yang terakhir. Dan sebentar, pada pukul 20 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita. Pendengar, laporan aktivitas Gunung Api periode pengamatan hari ini Jumat 26 Juni 2026 dari pukul 12 lebih 18 waktu Indonesia Tengah. Gunung Api Awu berada di 1320 meter di atas permukaan laut Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Meteorologi cuaca berawan, angin bertiup lemah ke arah utara, seudara 26 sampai 30 derajat Celcius, dan kelembapan udara 64 sampai 82%. Visual gunung jelas hingga kabut 0 sampai 1 asap kawat tidak teramati. Kegempaan vulkanik dangkal jumlah 3, amplitudo 2 sampai 3 mm, durasi 9 sampai 10 detik. Tektonik jauh jumlah 14, amplitudo 3 sampai 30 mm, SP 19 detik, durasi 55 sampai 174 detik. Keterangan lain nihil, tingkat aktivitas Gunung Awu berada level 3 atau siaga. Rekomendasi pertama, masyarakat dan pengunjung atau wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas dalam radius 4 km dari kawah puncak Gunung Awu. Masyarakat di sekitar Gunung Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tiga, masyarakat maupun perintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website di https://magma.sm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, 45 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dan saat tadi pada pukul 19 lebih 40 menit telah terjadi gempa bumi. Dan untuk mengetahui seperti apa gempa bumi ini terjadi dan pusatnya di mana, kali ini kita sudah terhubung bersama dengan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha, Ibu Astrid Icita Lasus. Selamat malam, Bu.
1: Iya, selamat malam.
0: Iya. Baik, Ibu Astrid, bisa dijelaskan bahwa beberapa menit yang lalu telah terjadi gempa bumi yang begitu kuat yang dirasakan di Kabupaten Kepulauan Seribu. Bisa dijelaskan ini, Bu?
1: Iya, baik. Jadi tadi pukul 19.34 lewat 39 detik WITA, tanggal 26 Juni 2026 terjadi gempa bumi lebih dari 5, magnitude 5, yang tercatat yaitu gempanya dengan kekuatan 6,8 magnitude, kemudian kedalamannya 10 km, lokasinya sendiri tidak jauh dengan lokasi terakhir gempa di Mindanao, Filipina, yang mana jaraknya itu 196 km barat laut Tahuna. Kemudian gempa ini tidak berpotensi tsunami.
0: Oke, jadi tidak berpotensi tsunami ya, Bu?
1: Iya.
0: Baik, mungkin ada yang akan disampaikan nih, Bu, kepada masyarakat khususnya Kabupaten Kepulauan Seribu agar tidak panik dengan adanya gempa bumi yang terjadi beberapa menit yang lalu.
1: Iya, baik. Terkait gempa bumi yang barusan terjadi, kami dari BMKG Naha menghimbau bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Seribu untuk tidak perlu panik, tidak tetap tenang, dan karena gempa ini tidak berpotensi tsunami, sehingga masyarakat tidak perlu untuk melakukan evakuasi dan lain sebagainya. Akan tetapi tetap perlu diwaspadai akan ada potensi gempa bumi susulan seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Astrid atas waktu dan kesempatan sudah mengangkat telepon kami di Pro 1 RW Tahuna yang sudah menyampaikan bahwa yang mana gempa bumi yang terjadi barusan tadi tidak berpotensi tsunami. Ya, oke. Ya. Terima kasih selagi ya. Bu Astrid. Selamat malam. Selamat melanjutkan tugas dan aktivitas di malam hari ini.
1: Iya, sama-sama.
0: Baik, selamat malam. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, di bagian tadi kita sudah wawancara langsung bersama dengan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha, Ibu Astrid Icita Lasus STR MSI, yang sudah memberitahukan kepada kita semua bahwa yang mana gempa bumi yang terjadi itu pusatnya ada di Davao, Filipina, dan yang mana gempa bumi juga itu tidak terjadi atau tidak berpotensi tsunami. Baik, pendengar, tetaplah ada bersama kami di Pro 1 RW Tahuna, dan kita akan hubungi juga sebentar bersama dengan pengamat dari Gunung Api yang ada di Gunung Api Awu yang ada di Kabupaten Kepulauan Seribu. Tetaplah pendengar, ada bersama kami di Pro 1 RW Tahuna.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta, kita akan terhubung kembali ya. Kita akan wawancara kembali bersama dengan pengamat Gunung Api AU bersama dengan Didi Wahyudi Purnama Putra Bina. Selamat malam Pak Didi.
1: Ya, selamat malam.
0: Ya, baik Pak Didi, saat ini kita lagi live streaming di Pro 1 RR Tauna, yang mana tadi barusan terjadi gempa bumi yang berkekuatan magnitude 6,8. Apakah ini berdampak dengan Gunung Api AU atau seperti apa ini Pak Didi? Bisa dijelaskan kepada kita semua?
1: Ya baik, memang tadi sempat pukul 19.35 itu sempat terjadi gempa yang berkekuatan 6,8. Ya, dari terjadi gempa itu memang sampai sekarang ini masih terekam gempa-gempa tektonik. Masih ada gempa-gempa susulannya. Jadi untuk gempa-gempa yang dari gunung ini masih belum termonitor di alat kita. Jadi yang sekarang ini masih terekam gempa tektonik itu, yang gempa terasa.
0: Oh, jadi ini gempa yang terasa saat ini masih gempa bumi yang barusan terjadi atau bukan gempa yang ada di gunung?
1: Betul sekali. Gempa yang terekam sekarang masih berlanjut yang gempa terasa yang tadi itu, yang 6,8.
0: Oke. Tapi masih aman atau seperti apa ini Pak Didi? Biar masyarakat ini tidak panik.
1: Oh ya, untuk status Gunung AU sampai saat ini masih di level 3 atau siaga untuk masih aman sih Pak, Bu, untuk sampai saat ini Gunung AU.
0: Oke, mungkin ada ya yang terakhir ini Pak Didi mungkin bisa disampaikan walaupun ini tidak berdampak dengan Gunung Api AU, mungkin Pak Didi bisa sampaikan kepada masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe agar tidak panik karena gempa yang kita rasakan itu begitu cukup kuat karena bermagnitudo 6,8 ini.
1: Oh ya. Mungkin untuk masyarakat, gempa tadi itu bukan berasal dari gunung. Gempa tadi sumbernya dari Laut Filipina. Jadi bukan dari Gunung AU. Jadi untuk masyarakat, tidak usah panik. Gunung AU memang sekarang statusnya masih di level 3 siaga.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Didi atas waktu dan kesempatan sudah bersama kami di Pro 1 RR Tauna. Selamat malam, tetap semangat ya, tetap waspada untuk kita ya, semua. Ya, lagi terima kasih Pak Didi. Ya. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah wawancara langsung bersama dengan pengamat Gunung Api AU bersama dengan Bapak Didi Wahyudi Permana Putra Bina yang sudah mengatakan kepada kita semua bahwa di mana Gunung Api AU itu masih berada di level 3 atau siaga dan gempa tadi tidak berdampak di Gunung Api AU. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tetaplah Anda bersama kami di Pro 1 RR Tauna dan demikian untuk wawancara kita di malam hari ini. Selanjutnya kita akan jelang untuk mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran, akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, dia harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Halbi JCC, Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya, kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih, kampus. Terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih, saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin di daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Dan mereka juga setuju kalau nggak benar, boleh tutup aja Pak. Kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
6: Nah, beberapa hal sudah kami exercise. Secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi. Dan mungkin diingat ya Pak Purbaya pernah menyampaikan 268. Lalu dari 268 sebenarnya sudah ditaruh sejumlah, ini saya lihat ya angkanya ya, takut keliru nih. Ke RO Bun itu dan kemudian di RO Directive itu totalnya sebenarnya adalah 43,89 yang memang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
5: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
7: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di dalam digital.
8: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
7: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan. Jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
8: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Nantara Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Nantara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
9: Di sini antara bentuk PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambar perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan atau bagaimana, itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
8: Lebih lanjut diungkapkan Dirut LKBN Nantara Denny Siga Butar-Butar bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
10: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan Relationship Manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
12: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
13: Setahu saya itu belum dibayarkan.
12: Tidak. Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
13: Sebelum lunas, tahu? Sebelum lunas. 122 miliarnya belum lunas.
11: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
14: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
15: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
14: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
15: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
11: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
16: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku Strategi Transisi Energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter tantangan serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
17: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan, mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
16: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
18: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
16: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerjasama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau ruksah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
20: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib, sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
21: Kalau city tour ada beberapa yang ikut city tour. Kalau alhamdulillah umrah wajibnya, enggak ada wajibnya, semuanya sudah terlaksana. Untuk yang Jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya.
22: Oh, oke.
21: Karena memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusak ya. Jadi dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau kesana sendiri.
20: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh

0: Ayan.
1: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
2: Bagaimana setelah tiba di Indonesia kalau menjalankan ibadah haji di
3: Indonesia? Yang senang, tapi ada sedihnya karena suami saya tinggal di situ.
2: Itu meninggalan karena pada hari keberapa, Bu, atau bagaimana?
3: Tanggal 28, 24 Mei.
2: Obat baru sampai sangat.
3: Udah mau dikasih ke ujung.
1: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
5: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
6: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soreto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
7: Nah, ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
6: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
8: In the next game, try our best with Brazil.
9: Pada pertandingan berikutnya melawan Brazil,

0: Kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staf sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan, dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
1: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga. Perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Baik, peringatan demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dan kembali lagi Anda bersama kami di program Satu Era di Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 34 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Mimbar Agama Katolik edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026 bersama dengan Febiola Silangen.
1: Selamat malam, Salve. Baiklah, kita akan memulaikan mimbar agama kita pada malam hari ini. Namun sebelum itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita awali dengan doa pembuka, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena berkatmu dan penyertaanmu, sehingga kami pada malam hari ini masih engkau perkenankan untuk berkumpul di sini untuk melaksanakan mimbar agama Katolik. Kiranya engkau membimbing memberkati kami semua agar kami boleh mewartakan sabda firmanmu. Inilah yang menjadi doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Matius 8 ayat 1 sampai dengan 4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Tema permenungan kita pada malam hari ini yaitu sentuhan yang memulihkan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, perikop Injil pada malam hari ini menawarkan sebuah perjumpaan yang sangat menyentuh antara Yesus dan seorang pria yang penderita penyakit kusta. Pada zaman Yesus, kusta bukan hanya penyakit yang menyakitkan dan melemahkan, tetapi juga membawa stigma sosial yang menghancurkan. Penderita kusta dipaksa untuk hidup terpisah dari keluarga maupun komunitasnya. Terputus dari ibadah dan diperlakukan seolah-olah mereka najis secara rohani. Mendekati siapapun, apalagi seorang guru yang dihormati, berarti berisiko ditolak atau bahkan dihukum. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, akan tetapi pria ini maju dengan keberanian dan kerendahan hati yang luar biasa. Ia berlutut di hadapan Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Kata-katanya ini mengungkapkan iman dan penyerahan dirinya. Ia tidak menuntut kesembuhan, tetapi sepenuhnya percaya kepada kehendak Yesus. Ini bukan hanya permintaan untuk pemulihan fisik. Ini adalah permohonan untuk martabat, rasa memiliki dan kesempatan untuk menjadi utuh kembali. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, apa yang terjadi selanjutnya sungguh luar biasa. Sebelum mengucapkan sepatah kata pun tentang kesembuhan, Yesus mengulurkan tangan dan menyentuh pria itu. Gerakan sederhana ini sangat revolusioner Pada saat itu Yesus menerobos tembok ketakutan, prasangka, dan hukum kesucian ritual. Ia tidak mundur dari kondisi pria itu di hadapan Allah dan di hadapan dunia. Sentuhan datang sebelum penyembuhan menunjukkan bahwa kasih dan belas kasihan tidak ditahan sampai kita disembuhkan atau layak. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, perjumpaan ini mengajak kita untuk merenungkan tentunya kehidupan kita sendiri. Kita membawa atau kita mungkin tidak menderita kusta, tetapi banyak dari kita membawa luka, bekas luka emosional, dosa tersembunyi, atau perasaan tidak layak yang menjauhkan kita dari orang lain dan dari Allah. Terkadang kita meyakinkan diri sendiri bahwa kita harus membersihkan diri sebelum mendekati Yesus. Tetapi Injil pada malam hari ini mengingatkan bahwa Yesus menemui kita tepat di tempat kita berada. Bahkan di tempat-tempat yang paling kita merasa malu atau jatuh karena kesalahan dan dosa yang kita buat. Sentuhannya tidak takut akan kerapuhan kita. Injil pada malam hari ini juga menantang kita untuk mempertimbangkan bagaimana kita menanggapi mereka yang terpinggirkan, dikucilkan, atau dihakimi dengan keras oleh masyarakat. Apakah kita menjaga jarak atau apakah kita seperti Yesus mengulurkan tangan dengan belas kasihan? Kuasa penyembuhan Kristus seringkali dimulai dengan tindakan kehadiran yang sederhana, kesediaan untuk melihat dan menegaskan martabat orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, maka untuk menutup permenungan kita pada malam hari ini, baiklah kalau kita melihat diri kita sendiri, khususnya pada saat kita merasa dikucilkan atau tidak layak. Beranikah kita membawa luka dan kegagalan kita kepada Tuhan tanpa rasa malu atau takut? Bagaimana kasih Tuhan menjangkau kita pada saat ini? Bagaimana kita dapat memberikan kasih yang sama kepada seseorang yang merasa tidak terlihat hari ini, yang merasa terpuruk dan dikucilkan masyarakat? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, kita melihat sebuah perjumpaan yang sangat mengharukan antara Yesus dan seorang yang sakit kusta. Pada zaman itu, kusta bukan sekedar penyakit fisik yang mengerikan, melainkan juga sebuah hukuman sosial dan keagamaan. Orang kusta dianggap najis, harus tinggal di luar kota, dan wajib berteriak najis, najis, agar orang lain tidak mendekati mereka. Mereka terisolasi dari komunitas dan bait Allah. Mereka adalah orang-orang yang mati sebelum ajal. Namun, perhatikan keberanian dan iman orang kusta ini. Ia melanggar batas sosial demi mendekati Yesus. Ia tidak datang dengan protes atau paksaan, melainkan datang menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Tentunya kalimat ini adalah sebuah ungkapan iman yang luar biasa indah. Ia tidak meragukan kuasa Yesus, tetapi ia berserah penuh pada kehendak Yesus. Ia meletakkan kesembuhannya bukan di atas tuntutan ego pribadinya, melainkan di atas kedaulatan kasih Tuhan. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, respon Yesus sungguh meruntuhkan segala tembok diskriminasi. Yesus mengulurkan tangannya dan menjama orang kusta tersebut. Menurut hukum Taurat, menjama orang kusta akan membuat seorang menjadinya najis secara ritual. Namun kekudusan Yesus tidak dapat dicemari oleh kenajisan dunia. Justru kesucian dan kuasanya yang menghancurkan kenajisan dan penyakit itu. Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Yesus tidak hanya menyembuhkan fisiknya, tetapi memulihkan martabatnya sebagai manusia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, tentunya pesan Injil pada malam hari ini dari kisah ini mengajak kita untuk merenungkan akan kondisi batin kita. Seringkali kita mengidap kusta rohani berupa dosa, rasa bersalah, kebencian atau luka masa lalu yang membuat kita merasa najis, terasing, dan tidak layak di hadapan Tuhan. Injil pada malam hari ini, Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya dengan kerendahan hati yang sama seperti orang kusta tersebut. Jangan takut, ulurkanlah tangan imanmu. Yesus selalu siap menjama bagian-bagian paling rapuh dan kelam dalam hidup kita untuk membawa pemulihan, asalkan kita semua mau berserah pada kehendak Yesus. Semoga demikian. Amin. Kita tutup mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Rahim, pada malam hari ini kami bersyukur atas belas kasih-Mu yang tanpa batas. Sehingga mimbar agama Katolik kami pada malam hari ini boleh terselesaikan dengan baik. Kami menyadari Tuhan bahwa seringkali jiwa kami terluka dan bernoda karena kusta dosa serta keegoisan kami masing-masing dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami datang kepada kehadapan-Mu dengan bersujud, percaya penuh akan kuasa-Mu Tuhan. Jika Engkau mau, tahirkanlah dan sembuhkanlah kami semua. Jamalah hati kami yang keras, agar dalam kehidupan kami dalam tugas dan tanggung jawab serta pelayanan kami, kami mampu untuk mengasihi dan pulihkanlah hidup kami agar kami dapat kembali berjalan dalam terang kasih-Mu. Inilah yang menjadi doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

Di mata Tuhan, cinta tidak pernah usai. Di hati Tuhan, pengampunan selalu ada. Di pelukan Tuhan, ada damai dan sukacita yang abadi. Sebelum hari berakhir, datanglah ke hadapan Tuhan dalam doa yang penuh dengan ucapan syukur, karena sungguh

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, 3 menit terlepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kali ini saya akan temani keroningan Anda dalam program acara musik tradisional dan budaya, dan kami akan hadirkan beberapa lagu daerah dan juga di selingi dengan lagu-lagu daerah juga, dan selain informasi daerah budaya dan beberapa tradisi yang akan kami hadirkan ke roninger Anda hingga menjelang tepat pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita akan ikuti bersama untuk program acara Ruang Rindu, tapi sebelumnya saya akan hadirkan dulu lagu Manado berikut ini.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Sebut kembang goyang karena ornamen ini disematkan pada rambut calon pengantin wanita yang akan diikut bergoyang ketika pemakainya bergerak. Kembang goyang berjumlah 7 buah, 5 diantaranya disematkan pada rambut ke arah depan, sedangkan sisanya disematkan dengan mengarah ke belakang. Sedangkan arah pemasangan kembang goyang sendiri mengandung makna bahwa keanggunan pengantin wanita Sunda harus nampak baik dari depan maupun belakang. 7 buah kembang goyang ini memiliki makna agar kedua pengantin senantiasa diberikan rezeki dan kebaikan. Selain itu angka 7 juga melambangkan rezeki yang melimpah serta sumber kebaikan dan berkah untuk kehidupan rumah tangga kedua mempelai. Sama seperti pengantin adat Jawa, pengantin perempuan adat Sunda juga mengenakan 7 kembang goyang pada sanggulnya, namun sedikit perbedaannya ada 5 buah kembang goyang menghadap ke depan dan 2 lainnya menghadap ke belakang. Hiasan ini sendiri bermakna kalau perempuan harus terlihat cantik seperti bunga baik dari depan maupun belakang. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Ya Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut dengan informasi budaya selanjutnya di malam hari ini. Sejak dahulu, masyarakat Sunda dikenal sebagai masyarakat agraris yang kehidupannya sangat erat dengan dunia pertanian. Kedekatan dengan alam tidak hanya menghasilkan beragam varietas padi unggulan, tetapi juga melahirkan berbagai tradisi dan permainan rakyat yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satunya adalah sesumpitan, permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya Sunda. Mengutip indonesiakaya.com, dalam bahasa Sunda, sesumpitan berarti memainkan sumpit tradisi. Menggunakan sumpit sebenarnya juga dikenal oleh sejumlah suku lain di Indonesia, seperti masyarakat Dayak dan Papua. Meski memiliki fungsi yang serupa, setiap daerah memiliki bentuk dan karakteristik sumpit yang berbeda sesuai dengan budaya masing-masing. Sumpit khas Sunda umumnya dibuat dari rotan berdiameter kecil dengan panjang sekitar 1 hingga 2 meter. Kedua ujungnya diberi perekat agar tidak mudah retak, sedangkan anang sumpit dibuat dari bambu yang diraut pipi dan tajam di bagian ujung. Pada bagian pangkalnya dipasang kapas atau busa sehingga anang sumpit dapat meluncur lebih stabil saat ditiup. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Pro 1, kanal inspirasi.
1: Berbicara kebudayaan bukan berarti membatasi diri pada hal berbau seni tari ataupun nyanyian belaka. Namun lebih dari itu, seni memasak atau tata boga turut menjadi bagian aktivitas berpola yang dicipta masyarakat menjadi suatu kebudayaan. Namun apa jadinya bila kuliner tradisional suatu daerah tak lagi familiar di masyarakat? Seperti yang terungkap dalam lagu berikut ini.

Pendengar cuplikan lagu daerah nasi Bekepor ini syarat akan lirik yang menjelaskan betapa nikmatnya sajian kuliner khas Kutai yang dimasak menggunakan perapian tungku kayu di mana beras bercampur air santan diaduk dalam wadah menanak yang dikenal dengan sebutan kenceng selama berjam-jam hingga mengeluarkan aroma khas nasi adukan atau dalam bahasa Kutai Bekepor. Sejak dulu nasi Bekepor memang dikenal sebagai menu makanan utama disantap pada jam makan siang sebab terdiri dari makanan mengenyangkan diantaranya gangan atau sayur labu dipadu sanga cabe jukut salai atau sambal goreng ikan asap nan menggugah selera. Namun nasi Bekepor yang terkenal dengan tambahan jerok tegaron itu kini tak lagi familiar di lidah masyarakat Kutai mengingat nasi Bekepor dewasa ini semakin sulit dijumpai. Kesulitan menyantap nasi Bekepor bukan hanya dirasa pengunjung luar daerah tetapi turut dikeluhkan penduduk asli Tenggarong. Tidak mudah bukan berarti kita tidak dapat menjumpai nasi Bekepor. Di daerah hulu Sungai Mahakam, nasi Bekepor biasa disantap masyarakat setempat. Sulitnya menjumpai nasi Bekepor disebabkan pola memasak masyarakat yang semakin modern. Cara menanak nasi tradisional yang tidak praktis lambat laun ditinggalkan masyarakat. Padahal cita rasa nasi Bekepor justru terletak pada cara memasak dengan menggunakan tungku kayu. Masakan Kutai dengan suah jukut atau kaldu ikan memiliki cita rasa nikmat tiada tara dan berbeda dengan kuliner serupa di daerah lain. Masyarakat luar pulau Kalimantan pun telah mengakui khasan masakan asli Kutai, bahkan beberapa di antaranya meminta resep atau cara pengolahan masakan tersebut. Hanya saja hingga kini tidak banyak rumah makan yang menyajikan kuliner khas Kutai. Masyarakat dinilai lebih memilih memasak untuk dikonsumsi sendiri. Masyarakat bukan tidak ingin membantu pelestarian kuliner daerah, melainkan dibatasi dengan ketidaktersediaan informasi akurat mengenai resep asli masakan Kutai. Di tengah kerinduan masyarakat untuk menyantap nasi Bekepor serta makanan khas Kutai lainnya, terselip satu harapan masyarakat mau membantu upaya pelestarian khasanah budaya daerah agar tidak semakin pudar tergerus modern.

Ya, peringat 50 menit terlepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan hadirkan satu informasi yang terakhir. Dan sebentar pada pukul 22 kita akan lanjut dalam program acara kita, yaitu di program acara Ruang Arindo. Kota Salatiga akan menjadi pusat pertemuan para raja, sultan, dan pemangku adat dari berbagai negara pada Festival Adat Budaya Nusantara ke-7 yang digelar pada 24 sampai 28 Juli 2026. Lebih dari 100 pemimpin kerajaan dan lembaga adat dijadwalkan hadir dalam ajang budaya berskala internasional tersebut. Ketua Panitia Festival Adat Budaya Nusantara ke-7, Dens Isak Palit, mengatakan antusiasme peserta terus meningkat dan menjelang pelaksanaan acara. Hingga kini sekitar 37 raja dari luar negeri dan hampir 80 raja serta sultan dari berbagai daerah di Indonesia telah mengkonfirmasi kehadiran. Menurut Dance, festival ini merupakan kolaborasi antara pemerintah Kota Salatiga dan masyarakat adat Nusantara Matra. Organisasi tersebut menaungi ratusan kerajaan dan kesultanan di Indonesia serta memiliki jaringan kerjasama dengan kerajaan di berbagai negara. Selama 5 hari pelaksanaan, peserta akan mengikuti berbagai agenda yang menampilkan kekayaan tradisi dan budaya Nusantara. Sejumlah kegiatan yang disiapkan antara lain Royal Dinner, Festival Putri Keraton, hingga Forum Budaya yang mempertemukan para pemangku adat dari berbagai wilayah. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini, sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 RRI Tahunan di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita bersama dalam program acara Ruang Rindu untuk edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503809. Untuk Anda yang bergabung dalam program acara Ruang Rindu, Anda bisa request lagu-lagu Indonesia ya, yang populer di tahun 60-an sampai dengan 70-an. Pokoknya lagu-lagu Indonesia ya, lagu-lagu memori Indonesia yang Anda bisa request di malam hari ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Baik, sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mama Iti di Timur. Oke,
0: silakan Mama Iti.
1: Sama-sama kirim buat Wau Isyak sama tugas, sampai asyik penyara.
0: Amin.
1: Sinjo buat Mama Pring, Wau Nisa, Wau Nisa sama Pak Guntur, Mama Popo Ardi, Pak Pandi, Pak Udo, Mama Una, Pak Bilki, Pak Yanis, Pak Wau Dika Bidua, Kanopa, Mama Atat, Mayrona, dan semua-semua jauh cinta Ruang Rindu di mana saja berada, dalam tempat persahabatan selalu.
0: Oke. Okay. Lagunya apa ini Mama Iti?
1: Dari lagu, dari lirik kasih ya, apa terkelaku.
0: Bagaimana?
1: Begini, dari lirik kasih, apa terkelaku begitu kejam perlakuanmu. Pada judul itu.
0: Aduh, kurang tahu itu apa ya tapi judul. Bagaimana lirik lagunya? Apakah?
1: Apakah salahku begitu kejam perlakuanmu? Kasih sejata hatimu.
0: Aduh, Mama Iti, mohon maaf, Bawa Ica kurang tahu itu. Kalau kok DP lirik ya.
1: Dari Bururi dia jadang. Dari Bururi.
0: Judulnya apa? Hah?
1: Satu perahu.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Iti di Bukit Timur. Di belakangnya Mama Iti yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503809 untuk Anda yang bergabung dalam program acara Ruang Rindu. Dan di malam hari ini untuk Anda yang mau bergabung dalam program acara Ruang Rindu, Anda bisa request lagu-lagu memori Indonesia di saat ini hingga menjelang tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda yang bergabung juga silakan di line telepon 0812-5503809. Dan untuk Anda yang bergabung di program acara Ruang Rindu, saya akan temani hingga menjelang tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 23 nanti, kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya di program acara Tahunan Malam ini untuk menghadirkan lagu-lagu oldies mancanegara. Baik, peringatan apakah ini line telepon belum ada yang gabung ya, dan saya akan lanjut untuk dengarkan dulu satu lagu yang diminta oleh Mama Iti yang ada di Bukit Timur. Minta lagunya Bruri, Masihkah Mungkin Kita Berdua Satu Perahu.

0: Lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

0: Mama Davik.
1: Oke, silakan Mama Davik.
0: Baca DP lagu Aku Percaya, Meriam Belina.
1: Meriam Belina, oke, baik.
0: Lo pertama, tetap semangat, sehat, sukses selalu, sampai tutup jalan.
1: Amin.
0: Barusan ada Mak Iti, ada Ucup, Kristianus Rame bersama Ujai, Mak Wawu, Oma Aca, Putra Makassar, dan semua-semua aja. Pendengar Ruang Rindu, salam Ruang Rindu. Kejumpa Ica, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Diafik di Tola Tabut. Di belakangnya Mama Diafik yang mau bergabung, saya masih berikan kesempatan lagi untuk Anda bergabung dalam program acara Ruang Rindu. Silakan di line telepon 0812-5503-8009. Dan untuk kepersonal kita di program acara Ruang Rindu, saya akan teman hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 23 nanti kita akan lanjut dalam program acara kita, yaitu di program Tahunan Malam ini untuk menghadirkan lagu-lagu oldies mancanegara. Baik, kita akan kembali dengarkan Meriam Belina, Aku Percaya, dan dirangkaikan dengan Muksin dan Titi Sandora, Percaya Harapan dan Cinta. Selamat malam buat Mama Diafik yang ada di Tola Tabut dan juga seluruh pendengar Pro 1 Tahunan dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Baik, pendengar, 34 menit lepas dari pukul 22 masih ada 26 menit ke depan untuk kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu. Yang mau bergabung silakan di line telepon 0812 5503809 untuk Anda yang bergabung dalam program acara Ruang Rindu. Saya akan temani hingga menjelang tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah, dan tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan lanjut untuk kebersamaan kita di program acara tahunan malam ini untuk menghadirkan lagu-lagu oldies mancanegara ya di malam hari ini. Baik, selamat malam untuk Anda pendengar yang saat ini masih setia monitor siaran kami di Pro 1 RR tahun ini. Kami ucapkan juga selamat malam, selamat mendengarkan lagu-lagu yang akan saya hadirkan guna dengar Anda. Terus untuk Anda juga yang saat ini sudah mau beristirahat, selamat beristirahat. Yang masih setia monitor siaran kami di Pro 1 RR Tahuna, kami ucapkan juga selamat malam dan selamat mendengarkan lagu-lagu oldies Indonesia yang akan saya hadirkan guna dengar Anda. Baik, sudah ada yang gabung? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ya, Ruang Rindu dengan siapa, di mana ini?
1: Ija,
0: silakan Ija.
1: Mukirin dia
0: Lagunya apa? Enggak ada, gabung aja dengan ya lagu yang mau turun ya aja ya.
1: Iya.
0: Oke. Baik, terima kasih buat Ija yang ada di Bahatabon. Ya, pendengar, selagi saya akan hadirkan lagu-lagu Indonesia ya yang populer di tahun 60-an sampai dengan 70-an untuk mengisi kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu. Dan sebentar pada pukul 23 untuk malam hari ini kami akan lanjut untuk menghadirkan lagu-lagu oldies mancanegara. Selamat malam untuk Anda semua dan selamat mendengarkan.

0: Pak, anak saya kok kelihatan susah bicara ya? Padahal sudah hampir 2 tahun.
1: Bu, setiap anak punya tahap tubuh kembang masing-masing. Tapi penting untuk memantaunya sejak dini.
0: Memantaunya bagaimana, Pak?
1: Mulai dari gizi seimbang, stimulasi yang cukup, dan rutin memeriksakan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan, Bu.
0: Jadi bukan cuma tinggi dan berat badan saja ya?
1: Betul, Bu. Perkembangan bicara, motorik, dan sosial juga harus diperhatikan.
2: Tumbuh kembang anak adalah investasi masa depan bangsa. Orang tua berperan penting dalam memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Datang ke posyandu, berikan gizi seimbang, dan stimulasi penuh kasih.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kalau sudah tidak gabung, kita akhiri untuk kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 26 Juni 2026, dan tetaplah Anda bersama kami di Pro 1 RR Tahuna. Dan selanjutnya saya akan hadirkan dengan Tahuna malam ini untuk menghadirkan lagu-lagu oldies manca negara. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bus. Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

It is very nice to be important, but important to foreigners. Jadi baik menjadi orang penting, tapi paling penting melakukan yang baik. Jadi artinya jadilah yang terbaik. Kedua, never give up. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut. Lakukan yang terbaik. Jadi itu tergantung juga inspirasi dari orang itu. Ketiga, saya dapatkan filosofi Sang Hyang Somahe Kakehage. Jangan pernah menyerah, sama sebenarnya. Jangan pernah takut, Somahe Kakehage lah. Pokoknya pantang menyerah lah. Itu never give up juga.

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa.

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

Pendengar, malam adalah waktu terbaik untuk muhasabah atau introspeksi diri dan pasrah. Sebelum memejamkan mata, mari sejenak merenungi hakikat atau waktu dan kehidupan kita. Setiap detik yang berlalu adalah bagian dari umur kita yang tak akan pernah kembali. Ada dua nikmat yang sering membuat manusia tertipu, yaitu kesehatan dan waktu luang. Sudahkah kita menggunakannya untuk kebaikan? Jangan sampai waktu kita habis untuk hal-hal yang sia-sia di dunia, sementara bekal untuk akhirat terlupakan.

Dengan malam ini, lepaskan semua kekhawatiran, beban, dan pikiran tentang hari esok. Maafkan orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita hari ini, dan maafkan juga diri sendiri atas segala hilaf, dan doakan terbaik untuk sesama, dan serahkan segalanya kepada Allah.

Pendengar, sebelum mata terpejam, sempatkan untuk membaca istighfar, memohon ampun atas dosa yang disengaja maupun tidak. Melakukan muhasabah singkat, apakah kebaikan yang sudah kulakukan hari ini? Berwudu sebelum tidur dan membaca doa perlindungan. Ya, mereka demikian untuk renungan malam kita edisi hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Aziza Busa yang bertugas ditemani rekan operator kami Martin Pereira. Mengucapkan terima kasih untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program 1 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, saya Aziza yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 1.

Salam dan bahagia pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Sabtu tanggal 27 Juni 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat pagi pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Baik, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Tahunan. Di suasana pagi hari ini di akhir pekan, di merupakan minggu terakhir berjalan di bulan Juni tahun 2026. Pendengar, beragam program acara akan hadir menemani Anda di sepanjang hari ini. Untuk itu pastikan bersama RRI Programa 1 Tahunan. Hadir sebagai persembahan awal, Kirun-kirun Rohani akan mewarnai pagi Anda untuk persiapan diri dan berbagai keperluan penunjang aktivitas dan pekerjaan hari ini. Hadir renungan Mutiara Pagi, dilanjutkan informasi dalam warta berita lintas Nusa Utara di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar RRI Pro 1, informasi dalam warta berita lintas Nusa Utara juga hadir pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Apapun yang menjadi aktivitas Anda di pagi hari ini, sebanyak apapun tugas dan pekerjaan yang menanti, pendengar, kami akan menemani Anda dengan beragam informasi yang terupdate dan akan bersembah untuk menambah semangat dalam menjalani tugas dan karya. Pendengar RRI Pro 1,

kasih dan ketulusan. Satu Tesalonika pasal 5 ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Dorongan dan keluarga adalah semangat yang luar biasa dalam meraih masa depan.

Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tunjukkan kepada mereka sebelum Anda menceritakan.

0: Baik, selamat pagi pendengar RRI program Masa Tahunan. Saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti Mutiara Pagi, dan renungan di pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Didi Tumbal STH MPDK. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pagi hari ini kita ada bersama dalam sukacita menyambut hari baru atas segala karya kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang terberi dalam kehidupan kita. Karena itu mengawali hari ini mari berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah kami bersyukur. Atas segala kasih, atas segala kemurahan Tuhan yang terberi di kehidupan kami. Penyertaan penggembalaan Tuhan bagi kami anak-anakmu sepanjang malam. Sehingga kami boleh dibangunkan di pagi hari ini. Menyambut hari baru dalam terang kasih dan kemuliaan Tuhan. Mengawali hari ini. Kami ada bersama untuk duduk sehidangan dengar firman Tuhan. Diberkati seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah teranugerah bagi kami sekalian. Untuk kami mampu memahami, memberlakukan segenap kehendak Tuhan di hidup ini. Olehnya ya Allah,

Kami serahkan pemberitaan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pendengar dimanapun berada, pagi hari ini bagian Alkitab yang akan kita baca dengarkan bersama terambil dari kitab Perjanjian Baru, Galatia pasalnya yang ke-6. Galatia pasal 6 dibaca mulai dari ayat 1 sampai dan yang ke-10. Demikian perkataannya di bawah judul saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, diberkati Tuhan, pendengar RRI dimanapun berada, adalah suatu sukacita iman ketika kita boleh dibangunkan di pagi hari, menyambut hari baru, hari anugerah Tuhan, yang diyakini juga hari yang penuh berkat. Tetapi disadari sungguh, menggapai setiap berkat Tuhan tidaklah segampang membalikkan telapak tangan. Tetapi ada proses yang Tuhan beri dalam kehidupan setiap umatnya. Dan karena itu setiap orang, dia mengupayakan diri untuk mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan di hidup ini. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, hidup yang kita jalani sekarang ini bukanlah sekedar hubungan vertikal antara manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan horizontal antara manusia dan sesama. Karena itu Rasul Paulus dalam bagian Alkitab ini, Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10, dia mau memberikan panduan etika hidup beriman. Bagaimana kita memperlakukan orang yang jatuh? Bagaimana kita berbagi beban dan mengapa kita harus tetap konsisten berbuat baik di tengah dunia yang seringkali tidak menghargai kebaikan. Nah, saudara, dari bagian Alkitab di saat ini, ada beberapa bagian menurut Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Ayat 1 sampai 2 bagian Alkitab ini berbicara tentang memulihkan dengan roh yang lemah lembut. Nah, saudara, Paulus dia mengingatkan bahwa jika ada seorang saudara yang jatuh dalam dosa, kita bukan menghakimi atau mengucilkannya, melainkan kita memulihkannya.
Karena itu saudara, ketika dikatakan kita harus memulihkannya, itu berarti ada hal yang baik yang harus kita lakukan. Dalam hal ini adalah kita berusaha untuk mengangkat, membantu orang yang jatuh itu untuk dia mau meninggalkan kehidupan yang lama. Dan sikap utama dilakukan dengan roh yang lemah lembut, bukan dengan cara untuk menghakimi. Kita dapat membayangkan, jika seorang atlet, misalnya seorang atlet lari, ketika dia terjatuh dalam dan mengalami patah kaki di tengah lintasan, apakah yang dia butuhkan? Ia tidak membutuhkan penonton yang berdiri di pinggir lapangan sambil berteriak, "Oh, kamu ceroboh. Oh, kamu tidak hati-hati. Oh, kamu salah langkah." Tetapi yang dibutuhkan di saat itu adalah tim medis yang turun langsung untuk membebat luka yang ada dan membantunya berjalan kembali. Dari sini kita melihat bahwa bagaimana kebutuhan seseorang itu dalam kehidupan ini, dan kita hadir di saat itu untuk membantu menopang dia. Karena itu saudara, seringkali saat sesama kita jatuh dalam dosa atau dalam permasalahan hidup, kita lebih cepat menjadi hakim yang menghujat daripada menjadi tim medis yang memulihkan. Memikul beban sesama berarti bersedia kotor dan lelah demi kesembuhan orang lain. Jadi ketika kita hadir di saat itu, kita hadir untuk memulihkan, bukan menjadi seorang hakim yang langsung menghakimi seseorang dengan cara dan pola hidup kita. Hal kedua, dari bagian pembacaan Alkitab ini, ayat 3 sampai dengan ayat 5. Itu berbicara tentang tanggung jawab pribadi dan kejujuran diri. Atau memeriksa cermin sendiri. Nah saudara, jangan sampai kita merasa bahwa diri kita lebih penting. Atau diri kita ini lebih suci dari orang lain yang ada di sekitar kita. Kita diingatkan sebenarnya untuk menguji diri sendiri dan tidak sombong. Karena itu dikatakan, ujilah diri sendiri. Setiap orang harus memeriksa pekerjaannya sendiri. Kebahagiaan sejati datang dari kesetiaannya pada panggilan Tuhan, bukan dari membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Misalnya, dalam perjalanan ketika kita ada di suatu tempat, kita mengupayakan diri untuk bersama-sama saling menopang. Kita ada untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Karena itu saudara, memikul tanggung jawab sendiri, meskipun kita saling membantu menanggung beban yang berat, ada bagian tanggung jawab pribadi yang harus kita pertanggungjawabkan sendiri di hadapan Tuhan. Dalam setiap kebersamaan masing-masing orang, dia mempunyai tanggung jawab tersendiri. Dan tanggung jawab itu adalah tanggung jawab iman setiap orang di hadapan Tuhan. Apa yang harus dia lakukan? Itu adalah jawaban iman masing-masing orang di hadapan Tuhan. Karena itu kadangkala ketika ada sesama kita jatuh dalam permasalahan, kita lebih cepat menjadi hakim yang menghujat daripada menjadi tim medis
yang memulihkan, memikul beban sesama berarti. Kita pun mengupayakan diri dalam kehidupan ini untuk kita selalu mau ada dalam sikap saling membantu dalam pertanggungjawaban iman pribadi di hadapan Tuhan. Yang selanjutnya, bagian ketiga adalah ayat 6-10, dia berbicara tentang hukum tabur tuai dalam kebijakan. Nah, Bapak Ibu, para pendengar yang dikasihi, diberkati Tuhan. Bagian ini, ayat 6-10, adalah pengingat keras sekaligus penghiburan. Apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Jangan sesat. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Karena itu jika kita menabur dalam daging, menabur dalam keegoisan, menabur dalam kemarahan, maka kita akan menuai kebinasaan. Karena itu, ketika kita juga mau menabur dalam roh, kita melakukan kebaikan, kita melakukan kesabaran, kita melakukan hidup yang penuh dengan sukacita di tempat di mana kita ada, maka kita akan menuai hidup yang kekal. Karena itu seperti ilustrasi yang ada, ketika seorang petani tidak menanam benih padi di pagi hari, lalu mengharapkan panen di sore hari, ia harus menunggu, menyiram, dan mencabut rumput liar setiap hari tanpa melihat hasil yang instan. Ketika kita menanam di hari ini, tidaklah mungkin sore atau menanam pagi, sore atau siang itu sudah kita dapat panen. Tetapi ada waktu yang Tuhan berikan bagi kita dengan penuh kesabaran, dengan penuh sukacita. Kita harus dalam menanam itu ada banyak hal yang kita buat. Kita akan menyiram dan supaya tanaman itu menjadi baik, dia akan bertumbuh dengan baik dan dia akan menghasilkan buah. Maka ada hal-hal yang harus kita lakukan. Tidak dengan secara instan, dia akan bertumbuh dan langsung menghasilkan buah. Nah, itulah kehidupan kita di dalam Tuhan. Menggapai setiap berkat Tuhan, kita ada upaya yang harus kita lakukan. Kita mau hidup dalam kesukacitaan, kita mau hidup seturut dengan kehendak firman Tuhan dalam hidup ini. Agar kita dikatakan yang menabur dalam roh, kita akan menuai dalam hidup yang kekal. Karena itu, jangan menyerah. Paulus memberi pesan mulai dari ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Seringkali sebagai manusia kita pun merasa lelah. Karena kadangkala kebaikan kita dibalas dengan kejahatan. Atau tidak ada perubahan pada orang yang kita tolong. Tetapi janji Tuhan mengingatkan kepada kita. Kita akan menuai pada waktunya jika kita tidak menjadi lemah. Dan ini menjadi kekuatan iman dalam perjalanan hidup setiap orang percaya. Bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu dalam kebenaran, maka keyakinan iman yang boleh kita terima adalah kita akan menuai kekekalan di dalam Tuhan. Karena itu saudaraku pendengar yang dikasihi, diberkati Tuhan, di akhir perenungan di pagi hari ini, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Kesempatan baik apa yang ada di depan mata kita di hari ini? Jangan tunggu besok. Karena kesempatan mungkin tidak datang kedua kali. Tetapi mari kita menjadi komunitas yang saling menopang. Bukan saling menjatuhkan. Dan karena itu, kiranya Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk terus menabur kebaikan hingga waktu panen tiba. Dan karena itu, ketika segala sesuatu mampu kita lakukan di dalam Tuhan, satu hal yang mau kita yakini bahwa kasih setia Tuhan, penyertaan penggembalaan Tuhan jualah yang akan selalu ada dalam kehidupan kita. Sehingga tuaian kekekalan boleh kita terima.
Karena itu yang ada dalam kehidupan kita sekarang ini adalah lakukan segala sesuatu berdasarkan hikmat Tuhan dan bekerjalah dalam tanggung jawab iman di hadapan Tuhan. Sebab pekerjaan kita adalah tanggung jawab iman, adalah tanda syukur kita di hadapan Tuhan atas apa yang Tuhan beri dalam kehidupan ini. Amin. Mari berdoa. Kepada-Mu ya Tuhan kami bersyukur atas karya kasih Tuhan. Kami sekalian boleh baca, boleh dengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang mau menuntun, mengarahkan kami dalam kehidupan ini. Di tengah berbagai situasi hidup, kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan Allah, kadangkala ketika ada sesama kami yang dalam permasalahan hidup, kami hadir sebagai orang yang menghakimi, yang langsung mempersalahkan. Tetapi bagian firman Tuhan di hari ini mau mengingatkan dan mengajarkan kepada kami untuk kami tidak menjadi seorang hakim bagi sesama kami, langsung mempersalahkan. Tetapi kami datang untuk membalut luka yang sementara dialami, menolong, menuntun ke jalan yang lebih baik. Karena itu, firman Tuhan hari ini pun mau mengarahkan kepada kami bahwa apa yang kami lakukan di hari ini akan menjadi bagian tuayan bagi kami di hari esok. Olehnya Bapa, meteraikanlah firman-Mu di hati kami sekalian. Tuntun arahkan kami di perjalanan hidup ini untuk kami boleh melakukan yang baik benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Tuhan beri untuk kami ada duduk sehidangan dengan firman Tuhan di pagi hari ini. Kami sungguh percaya Tuhan, sepanjang hari ini kami ada dalam pengurapan Tuhan, kami ada dalam pemberkatan Tuhan. Karena itu Tuhan, berdoalah kami bagi anak-anak Tuhan yang sekarang ini masih sementara bergumul dalam penderitaan karena sakit. Entahkah itu mereka yang dirawat di rumah sakit ataukah mereka yang ada di rumah masing-masing. Tetapi Tuhan, kami percaya sungguh pemberkatan Tuhan dinyatakan. Memberkati setiap makanan, minuman, obat yang sementara dikonsumsi oleh anak-anak-Mu. Memberkati para dokter perawat yang sementara melayani mereka yang sakit di rumah sakit. Pun keluarga dalam pendampingan mereka. Hikmat bijaksana Tuhan karuniakan bagi para medis yang ada. Sehingga di dalam mereka mau menjalankan tugas tanggung jawab kepelayanan masing-masing. Sesungguhnya dimampukan mereka untuk boleh melakukan semua itu dalam pelayanan kasih di dalam Tuhan Yesus sendiri. Kami percaya ketika segala sesuatu ada dalam pemberkatan Tuhan, sesungguhnya harap damba kesembuhan itu boleh terjadi menurut rancang bangun Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Berdoalah kami bagi seluruh hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu memperlengkapi hamba-hamba pelayan-Mu ya Allah, agar di dalam tanggung jawab kepelayanan dimanapun mereka ditempatkan, sungguh Tuhan, semakin banyak umat gembalaan Tuhan terpanggil ada bersama dalam iring-iringan selaku umat gembalaan Tuhan yang mau melakukan kebaikan, yang mau hidup bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Karena itu, berdoalah kami juga bagi pemerintah bangsa negara kami, di pusat sampai ke pelosok kampung yang ada. Berdoa khusus bagi daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Diberkatilah pemerintah kami, bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, segenap jajaran pimpinan yang ada di pemerintahan pun
mereka yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Kiranya Tuhan, kerjasama yang baik tetap terjalin utuh di dalam Tuhan, sehingga dalam kerjasama dan kebersamaan itu, dimampukanlah hamba-hambamu selaku pemimpin di daerah kami untuk menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan seluruh masyarakat yang ada. Diberkati pemerintah kami bersama dengan keluarga-keluarga mereka. Jadikan juga keluarga pemerintah kami sebagai teladan hidup yang baik dalam kehidupan keberimanan di dalam Tuhan. Kasih kemurahan Tuhan melingkupi anak-anakmu sekalian. Pun berdoa kami bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. Dalam segala usaha pekerjaan mata pencaharian anak-anakmu. Tuhan, Engkau adalah sumber berkat dalam hidup ini, yang memberkati anak-anakmu sekalian melalui bidang pekerjaan masing-masing. Dan ajar kami semua, ya Allah, agar dari apa yang kami lakukan sebagai pekerjaan tanggung jawab iman di dalam Tuhan, dari semua itu adalah untuk kepujian bagi nama Tuhan sendiri. Engkau Allah yang mengasihi kami. Diberkati Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ketika kami ada dalam kekhawatiran gempa yang selalu ada dalam kehidupan kami. Tetapi kami sungguh percaya daerah kami dalam perlindungan Tuhan. Tuhan berikan kami ketenangan, Tuhan berikan kami kesukacitaan. Yakinkan kami ya Allah, bahwa kuasa Tuhan melingkupi hidup pribadi, keluarga pun daerah kami. Sehingga dalam kekuatan iman dan pengharapan itu kami boleh menyadari bahwa hidup dalam genggaman Tuhan adalah hidup yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kau baik, teramat baik di dalam kehidupan kami. Diberkatilah RRI Tahuna di tempat ini. Mulai dari pimpinan, semua yang ada sampai tim penyiar yang ada. Engkau yang mengurapi anak-anakmu dalam setiap program kerja mereka. Tuhan yang telah menjadikan RRI ini sebagai saluran berkat melalui pemberitaan yang ada. Dipakai terus anak-anakmu, diberi anak-anakmu kesehatan, kemampuan dalam tanggung jawab yang teremban bagi masing-masing mereka. Tuhan memberkati kami semua dalam harap damba kehidupan kami. Mengamini selalu bahwa kuasa kasih Tuhan yang menuntun menyertai langkah hidup kami, untuk kami boleh menggapai setiap rancangan Tuhan di hidup ini. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah, menyerahkan santero hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kehidupan kami, kami bersyukur di pagi hari ini. Amin.

Baik, pendengar RRI Pro satu tahun, demikian untuk renungan pagi Mutiara pagi di kesempatan siaran hari ini. Selanjutnya kita jalan bersama pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti informasi dalam warta berita lintas Nusa Utara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Dari BNPB, kemudian dari pemerintah provinsi, kemudian dari BUMN, BUMD, organisasi-organisasi sosial, pengusaha-pengusaha yang ada di Tahuna, di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ini yang menjadi sumber pemberi bantuan di kita.
2: Dan harapan kepada pemerintah daerah agar bantuan-bantuan ini dapat disalurkan tepat sasaran.
3: Inilah Warta Berita Sabtu 27 Juni 2026, selengkapnya bersama saya, Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Untuk kedua kalinya, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Kecamatan Kepulauan Marore.
4: Ini adalah bantuan dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur untuk tahap yang kedua. Tahap yang pertama telah diserahkan.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyerahkan bantuan beras bagi masyarakat terdampak gempa sebanyak 1.750 kg. Bantuan beras yang merupakan cadangan pangan pemerintah daerah Sulawesi Utara tersebut dilakukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Stanley Tikualu kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Wanu Labisi. Tikualu menjelaskan bahwa bantuan pemerintah Provinsi Sulut merupakan kali yang kedua. Sebelumnya telah diserahkan saat kunjungan kerja Bupati di Pulau Terluar, Kecamatan Marore.
4: Hari ini adalah serah terima bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 1.750 kg dari Bulog Sangihe ke pemerintah provinsi, dan pemerintah provinsi selanjutnya menyerahkan ke pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang diterima oleh Bapak Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ini adalah bantuan dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur untuk tahap yang kedua. Tahap yang pertama telah diserahkan.
5: Bantuan yang didistribusi melalui gudang logistik Bulog Cabang Sangihe merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah Provinsi Sulut bagi masyarakat yang mengalami musibah gempa bumi beberapa waktu lalu. Selain bahan pangan, bantuan Pemprov Sulut juga berupa matras dan keperluan lainnya yang dibutuhkan masyarakat di sejumlah wilayah di Kecamatan Kepulauan Marore. Anton Lahoube melaporkan.
3: Di pihak lain, warga mendesak pemerintah daerah agar penyaluran bantuan bagi masyarakat yang mengalami musibah gempa bumi harus tepat sasaran.
2: Dan harapan kepada pemerintah daerah agar bantuan-bantuan ini dapat disalurkan tepat sasaran.
6: Bantuan untuk korban bencana alam gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mengalir. Dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Pusat sampai saat ini sudah dua kali menyalurkan bantuan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pandu Labesi, diwawancarai RRI Senin 22 Juni 2006 di ruang kerjanya membenarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat sudah dua kali menyalurkan bantuan. Di samping itu, bantuan juga datang dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, BUMN, BUMD, organisasi sosial, dan pengusaha yang ada di Sangihe.
1: Baik, untuk bantuan yang sudah kami terima, yang pertama dari BNPB. BNPB sudah dua kali menyampaikan, mendistribusikan bantuan, dan terakhir kemarin hari Sabtu telah tiba bantuan dari BNPB, kemudian dari pemerintah provinsi, kemudian dari BUMN, BUMD, organisasi-organisasi sosial, pengusaha-pengusaha yang ada di Tahuna, di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ini yang menjadi sumber pemberi bantuan di kita.
6: Bantuan yang diberikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat berupa logistik dan peralatan, sementara dari pemerintah provinsi logistik. Di samping itu, bantuan dari BUMN, BUMD, organisasi sosial dan pengusaha berupa bahan makanan pokok. Warga Tahuna, Patricia, memberi apresiasi kepada pemerintah pusat melalui Badan Penanggulangan Bencana Nasional yang sudah menyalurkan bantuan ke pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, di mana bantuan tersebut merupakan kepedulian pemerintah pusat kepada masyarakat yang ditimpa musibah bencana gempa bumi 8 Juni 2006.
2: Tentunya kami sebagai masyarakat Sangihe merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan itu, dan tentunya kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya dari pemerintah pusat karena telah memberikan bantuan kepada korban bencana gempa bumi. Dan harapan kepada pemerintah daerah agar bantuan-bantuan ini dapat disalurkan tepat sasaran.
6: Ia berharap kepada pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat menyalurkan bantuan tepat sasaran kepada yang berhak menerima. Alexander Dalengkade melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Berita terakhir. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan kegiatan talk show dalam rangka Hari Anti Narkotika tahun 2026 di Politeknik Negeri Nusa Utara.
7: Kegiatan talk show ini kami laksanakan di Kampus Politeknik Negeri Nusa Utara. Ini dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Nasional tahun 2026 ini.
8: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan kegiatan talk show dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Nasional di Politeknik Negeri Nusa Utara, Kamis 26 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi wadah edukasi sekaligus penguatan kolaborasi antara BNN dan berbagai pemangku kepentingan, terutama lingkungan pendidikan, dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Melan Manar, saat dikonfirmasi RRI usai kegiatan talk show mengatakan, melalui momentum peringatan HANI 2026, BNN Sangihe terus bersinergi bersama seluruh elemen masyarakat untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Menurut Manarat, kalangan mahasiswa menjadi sasaran utama karena dinilai memiliki peran strategis sebagai generasi penerus bangsa yang mampu membawa perubahan positif di masyarakat.
7: Tentang hari ini yang dilaksanakan yaitu adalah kegiatan talk show, di mana kegiatan talk show ini kami laksanakan di Kampus Politeknik Negeri Nusa Utara. Ini dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Nasional tahun 2026 ini. Tujuannya bagaimana kami bisa lebih mendekatkan diri antara BNN dengan stakeholder terkait, dalam hal ini dunia pendidikan yaitu Kampus Politeknik Negeri Nusa Utara, dalam upaya untuk implementasi pelaksanaan P4GN yaitu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba itu lebih ke generasi muda.
8: Manarat berharap seluruh materi dan informasi yang disampaikan selama kegiatan talk show dapat dipahami dengan baik sehingga peserta mampu menghindari perilaku berisiko terhadap narkoba. Dengan pemahaman yang kuat, generasi muda diharapkan menjadi garda terdepan menuju Indonesia Emas 2045 serta memerangi penyalahgunaan narkoba di Sangihe. Jumel Johanis melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita Lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Warga mendesak pemerintah daerah agar penyaluran bantuan bagi masyarakat yang mengalami musibah gempa bumi harus tepat sasaran. Sekian warta berita Lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Semua waktu adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan menjadi orang tua yang masih melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan saat muda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

dengan beragam aktivitas dan juga karya-karya yang akan Anda kerjakan untuk menyelesaikan menjadi tanggung jawab di hari ini. Kesempatan yang ada dipergunakan sebaik mungkin, yang dalam perjalanan menuju tempat kerja untuk memulai aktivitas di hari ini. Selamat pagi semuanya, semua kesempatan yang ada dipergunakan sebaik mungkin. Pendengar RRI Pro 1 Tahunan, informasi mengalir bersama dalam tahunan pagi ini menemani Anda dari datangnya dari ajang gelaran Piala Dunia 2026 bersumber dari rri.go.id. Prancis menutup pertandingan grup I Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 4-1 atas Norwegia dini hari tadi. Hasil ini memastikan Prancis mengakhiri fase grup dengan performa sempurna menjelang babak 32 besar. Kemenangan Prancis atas Norwegia ini membuat The Blues sempurna dengan 9 poin menjadi juara grup I, sedangkan Norwegia lolos sebagai runner up dengan mengoleksi 6 poin. Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Perancis setelah mencetak 3 gol pada menit ke-7, ke-20, dan ke-32 pertandingan. Norwegia sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Telo Asgard pada menit ke-21 babak pertama. Memasuki babak kedua, Norwegia melakukan 2 pergantian pemain untuk meningkatkan kualitas permainan menghadapi keunggulan Perancis. Morten Thorsby dan Hans Henriksen Pedersen masuk menggantikan Christian Trostvedt serta Fredrik Arde Brokan sejak menit ke-46. Norwegia memperoleh peluang emas melalui tendangan penalti pada menit ke-50 setelah wasit menunjuk titik putih pertandingan. Namun eksekusi Jørgen Larsen gagal membuat gol sehingga skor tetap tidak berubah untuk keunggulan Prancis. Pendengar, Prancis melakukan penyegaran skuad pada menit ke-65 dengan masukan Bradley Barcola dan Ryan Cherry menggantikan Ousmane Dembele serta Michael Olise. Norwegia kembali merombak susunan pemain pada menit ke-67 dengan masukan Sondre Klingen Langas menggantikan Hakon Plensner. Pendengar, Aurelien Tchouaméni menerima kartu kuning

Pada menit ke-74 sebelum Prancis kembali melakukan pergantian pemain 2 menit berselang, Ibrahim Konate masuk menggantikan Dayot Upamecano. Upamecano untuk memperkuat lini pertahanan hingga akhir pertandingan. Prancis menambah keunggulan melalui gol di Sardou pada menit ke-90+4 atau pertambahan waktu untuk memastikan kemenangan 4-1 atas Norwegia. Hal ini menjadi modal positif bagi Prancis sebelum menghadapi pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026.

0: Ayah boleh tanya?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Di sekolah, ada teman yang bilang narkoba bisa bikin berani dan bebas masalah. Itu benar ya?
1: Tidak nak, narkoba justru merusak masa depan. Sekali mencoba, bisa membuat ketergantungan, merusak kesehatan, bahkan menghancurkan cita-citamu.
0: Tapi katanya cuma coba-coba.
1: Coba-coba itulah awal bahaya. Banyak yang menyesal karena tak bisa berhenti. Ayah ingin kamu tumbuh sehat, cerdas, dan membanggakan.
0: Jadi, apa yang harus aku lakukan kalau ada yang menawari?
1: Tolak dengan tegas. Pilih pergaulan yang baik, dan jangan ragu bicara pada orang tua atau guru, nak.
0: Iya ya, aku mau wujudkan cita-citaku tanpa narkoba.
2: Narkoba bukan solusi, tapi awal kehancuran. Lindungi diri, lindungi masa depan. Katakan tidak pada narkoba.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

Pendengar RRI masih menemani Anda di pagi hari ini dengan beragam informasi yang terus kami update data informasi yang Anda punya dengan informasi-informasi bersumber dari rri.co.id. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan pemerintah menyiapkan stimulus transportasi selama masa libur sekolah, diantaranya melalui potongan tarif dari berbagai insentif di seluruh moda transportasi untuk meringankan biaya perjalanan masyarakat. Dan program tersebut menjadi bagian dari stimulus ekonomi pemerintah yang diberikan selama periode libur sekolah tahun ini. Di sektor transportasi darat, pemerintah membebaskan 100% tarif jasa ke pelabuhan untuk layanan penyeberangan mulai 27 Juni sampai 5 Juli 2026. Kebijakan itu diperkirakan akan dimanfaatkan sekitar 160 ribu penumpang dan 377 ribu kendaraan. Pembebasan tarif berlaku di 7 lintasan penyeberangan, yaitu Merak, Bakauheni, Reguler, dan Eksekutif, Ketapang, Gilimanuk, Padang Gambai Lembar, Kayangan Boto Tano, Sape, Labuan Bajo, Telaga Punggur, Tanjung Uban, serta Ajibata, Ambarita. Dari sektor transportasi laut, pemerintah melalui PT Pelayaran Nasional Indonesia, PLNI, memberikan diskon tiket sebesar 30%. Ini berlaku juga bagi seluruh penumpang kelas ekonomi pada trayek Public Service Obligation. Program ini berlaku 27 Juni sampai 15 Agustus 2026, diperkirakan menjangkau sekitar 693 ribu penumpang. Di sektor penerbangan, pemerintah menanggung penuh pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 100% dari tarif dasar tiket pesawat untuk periode 24 Juni hingga 5 Juli 2026. Untuk sektor perkeretaapian, pemerintah memberikan potongan harga tiket sebesar 30% untuk kereta api kelas ekonomi yang berlaku mulai 27 Juni hingga 5 Juli 2026. Stimulus ini diperkirakan akan dimanfaatkan sekitar 1,43 juta penumpang. Dari Menteri Perhubungan berharap seluruh insentif transportasi dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat, mendorong mobilitas selama libur sekolah, sekaligus memperkuat efektivitas program stimulus ekonomi nasional.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat cegah pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

13 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masih kebersamaan untuk tahunnya pagi ini. Pendengar, pimpinan Komisi 7 DPR RI menilai kebijakan bebas visa kunjungan berpotensi menjadi katalisator peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara, sekaligus juga mendorong perputaran ekonomi nasional. Disampaikan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti dalam keterangan di Jakarta. Ia mengatakan belanja wisatawan asing akan memberikan efek berganda bagi berbagai sektor usaha dalam negeri. Di antaranya adalah dari perhotelan, restoran, transportasi, maskapai penerbangan, destinasi wisata, usaha mikro, kecil dan menengah, UMKM, ekonomi kreatif, pusat perbelanjaan hingga meningkatkan penerimaan pajak dan membuka lapangan kerja. Dan pendengar, ia menyatakan menghormati pandangan Direktur Jenderal Imigrasi Hendra Asman yang mengingatkan agar rencana penambahan negara penerima fasilitas BVK ini sebagaimana diusulkan Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana dikaji secara hati-hati. Menurutnya kebijakan bebas visa memang berpotensi mengurangi penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pembayaran visa. Namun manfaat kebijakan ini perlu dilihat secara lebih luas dari sisi dampaknya terhadap perekonomian berkualitas. Nah, ukuran keberhasilan kebijakan bebas visa seharusnya dihitung berdasarkan manfaat ekonomi bersih, net economy benefit, bukan semata-mata dari penerima visa. Ia menilai kebijakan bebas visa merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tengah persaingan global. Karena sejumlah negara di kawasan seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Vietnam telah memanfaatkan kemudahan akses masuk sebagai strategi menarik wisatawan, investasi, sekaligus memperkuat ekonomi.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama? Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu berlangsung.

Ya, tinggalkan persembahan Bondan and Fade to Black Keroncong Protol di suasana pagi ini. Pendengar, informasi untuk Anda masih dari datangnya dari ajang gelaran Piala Dunia 2026, laga Tanjung Verde melawan Arab Saudi di Stadium Texas berpotensi menghadirkan sejarah Piala Dunia 2026. Kemenangan kemungkinan besar mengantar salah satu tim melaju ke babak gugur. Tanjung Verde menjadi salah satu kisah paling menarik sepanjang turnamen ini. Mereka menang Spanyol dan Uruguay meski menjalani debut di Piala Dunia. Arab Saudi datang dengan kalah telak 0-4 dari Spanyol pada laga sebelumnya. Meski begitu, mereka tampil cukup baik sebelum kesulitan menghadapi kecepatan dan kualitas permainan Spanyol. Seperti Tanjung Verde, Arab Saudi juga masih berpeluang lolos ke babak gugur. Kemenangan menjadi harga mati bagi keduanya saat ini karena hasil lain apapun hampir menutup peluang mereka. Tanjung Verde menunjukkan kemampuan bertahan rapat maupun bermain lebih terbuka saat mengejar gol. Kecepatan serangan tim berjuluk Tobias Azuiz ini diperkirakan kembali menjadi senjata utama menghadapi Arab Saudi. Dan pendengar, hitungannya sederhana bagi Tanjung Verde, yakni menang untuk memastikan finish sebagai runner-up grup H. Jika imbang, mereka membutuhkan Spanyol mengalahkan Uruguay agar lolos otomatis ke babak gugur. Nah, sementara Arab Saudi wajib meraih kemenangan untuk menjaga peluang lolos, namun kemenangan saja belum menjamin finish di dua besar. Kecuali Spanyol berhasil mengalahkan Uruguay, 4 poin diperkirakan cukup untuk membawa mereka lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik.

0: Ayo, siapa di antara kita yang kalau seharian hujan tiada henti, malas untuk beranjak dari tempat tidur? Hati-hati ya, kecenderungan sulit meninggalkan tempat tidur berlebihan ini bisa menjadi tanda-tanda kelainan mental yang disebut klinomania. Klinomania adalah kelainan mental yang ditandai dengan keinginan berlebihan untuk berada di tempat tidur, terutama pada cuaca yang dingin. Parahnya, keinginan tak beranjak dari tempat tidur ini bisa sampai seharian. Klinomania sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti obsesi tidur.
1: Pendengar RRI, nilai tukar rupiah kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Dalam pembukaan perdagangan hari ini, rupiah terpantau merosot ke level 17.985 rupiah per dolar Amerika Serikat. Data Bloomberg menunjukkan rupiah turun 0,23% atau 42 poin pada Kamis 25 Juni 2026 kemarin. Rupiah ditutup menguat tipis 0,05% ke posisi 17.943 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nah, pendengar, data inflasi PCE ini merupakan acuan utama Bank Sentral AS dalam pertimbangkan suku bunga kebijakan. The Fed sendiri sudah mengisyaratkan kebijakan moneter yang lebih ketat dan kenaikan suku bunga tahun ini karena inflasi tinggi. Sentimen global yang mulai membaik karena dibukanya Selat Hormuz berbalik arah ke insiden di Selat Hormuz. Pasukan Garda Revolusi Iran melakukan penembakan peringatan ke sebuah kapal berbendera Singapura. Sementara itu, kapal tanker MT Gamun Sunoro milik PT Pertamina International Shipping dikabarkan berhasil keluar dari Selat Hormuz. Situasi di kawasan selat ini masih belum stabil dan berisiko kembali memicu ketegangan. Di sisi lain, imbal hasil SBN Indonesia justru turun menjadi 7,17% atau tenor 10 tahun. Begitu pula untuk tenor 2 tahun, imbal hasilnya menjadi 7,16%. Tim analisis Miraya Aset Sekuritas mengatakan penurunan imbal hasil seiring pasar yang semakin mengapresiasi kenaikan suku bunga BI. Pada bulan Juni, kenaikan suku bunga BI sebesar 50 basis poin sehingga total kenaikan sejak Mei adalah 100 BPS. Kenaikan kepemilikan asing di SBN menjadi 12,7%. Selain itu, jenis Indonesia tenor 5 tahun kembali di bawah 90 BPS. Pendengar, CDS adalah kredit default swap. Instrumen ini berfungsi seperti jaminan terhadap risiko bayar atau default pada obligasi atau utang. Nah, informasi rupiah berbalik melemah. Pendengar, Anda bisa baca dan akses kembali informasi ini di rri.co.id.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

judulnya Manusia Hebat, itu berkisah dari kisahnya mama waktu dengan kakak mama. Pada saat itu kami masih sekolah SD, kami selalu saja bertukar baju, bertukar sepatu, karena sepatu dan bajunya cuma satu. Jadi kakak tante sekolah pagi, tante sekolah sore, jadi

0: terima kasih kebersamaannya di suasana pagi hari ini. Dan pendengar, selanjutnya pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan bersama dengan program Matiga Jakarta untuk mengikuti informasi Warta Berita.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, wujud cinta terhadap bangsa kita. Warga negara Indonesia mempunyai kewajiban menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia.

Baik, pendengar kami mohon maaf untuk warta berita Pro 3 Jakarta pukul 8 waktu Indonesia Tengah belum bisa hadir temani Anda di kesempatan pagi hari ini, karena saat ini program 3 Jakarta akan menyiarkan secara langsung pertandingan antara Uruguay versus Spanyol dan langsung juga pertandingan antara Tanjung Verde dan Arab Saudi dalam gelaran Piala Dunia tahun 2026. Menemani Anda di pagi hari ini masih akan terus kami temani dengan beragam informasi dan persembahan lagu untuk menambah semangat dalam menjalani hari ini dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.